0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

RBD Kutim 99.4 FM bersama Gita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RBD Kutim dimanapun Anda tengah berada. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya, setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, baik, bergar kita berjumpa lagi di program yang berbeda namun kita masih berada di edisi hari yang sama. Ya, untuk program Morning Show edisi Senin ya, 5 Oktober 2026 atau bertepatan pada hari ini yakni bertepatan pada peringatan Hari Tentara Nasional Indonesia atau TNI, pendengar ya. Dan seperti biasanya pendengar di program Morning Show selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, kebersamaan kita hingga berakhir tuntas ya, tepat di jam 9 pagi hari nanti, tentunya Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menemani Anda semuanya tentunya dalam beraktivitas ya, biar lebih semangat lagi, terutama buat Anda pendengar yang saat ini juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Oke, baik, bergerak mengawali pagi ini dengan doa-doa terbaik Anda tentunya ya, sebelum memulai aktivitas pagi Anda pendengar. Jangan lupa juga untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar segala aktivitas yang akan kita kerjakan juga pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan sebelumnya juga Novani mau menanyakan kabar terlebih dahulu juga ya buat Anda semuanya tentunya. Apa kabar Anda pendengar untuk hari ini? Semoga semuanya juga dalam kabar baik, kabar sehat tentunya ya, dan juga bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan oke, baik, bergar di 99.4 FM. Tetap semangat juga buat Anda semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Pagi yang bisa dibilang kualitas udara khusus untuk wilayah Kota Sangatta bahkan di Provinsi Kalimantan Timur lainnya pendengar ya. Dalam beberapa hari terakhir ini kualitas udaranya mulai menurun kembali ya, pendengar ya. Dan beberapa sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kutai Timur bahkan juga di Kota Sangatta pada hari ini juga dilakukan kembali yang namanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ pendengar ya, setelah hampir kurang lebih sepekan ya pendengar ya, pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kutai Timur kembali dilakukan pendengar ya. Namun pada hari ini, tepat di hari Senin 5 Oktober 2026, ada himbauan kembali terkait pembelajaran jarak jauh ya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur. Ya, akibat dampak dari kabut asap pendengar ya yang terjadi beberapa dalam waktu beberapa hari terakhir ini, terutama juga di Kabupaten Kutai Timur khususnya Kota Sangatta pendengar ya. Dan Novani nantinya juga akan berbagi informasinya ya, baik terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan juga kualitas udara yang dirilis oleh BPBD dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pendengar ya, di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Timur, tidak terkecuali juga di wilayah Kabupaten Kutai Timur sendiri pendengar ya. Ya, namun Novani sebelumnya mengucapkan selamat pagi terlebih dahulu untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini, terutama buat Anda pendengar yang mungkin
akan lebih banyak beraktivitas di luar ruangan, pastikan juga untuk selalu memakai masker nih pendengar ya. Jangan sampai lupa tentunya ya untuk mengenakan masker. Dan pastikan juga tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Perbanyak minum air putih tentunya pendengar. Dan juga asupan-asupan makanan yang Anda konsumsi, pastikan yang bergizi tentunya pendengar ya. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, nantikan informasi yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Yay! Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di 99.4 FM. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Assalamualaikum Bu Tika.
4: Waalaikumsalam Bu Ati.
3: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
4: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
3: Gitu ya Bu.
4: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
3: Seperti itu ya Bu.
1: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat, serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: 99.4 FM.
6: RPD Kutim FM.

4FM bersama Gita Cerdas. Oke, baik, gue Regar masih bersama dengan Novani ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini. Dan langsung aja Novani akan menghadirkan informasi di ruang dengar Anda. Terlebih dahulu terkait perakiran cuaca pendengar ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan juga Kota Sangatta dalam satu hari ini, tepat di hari Senin pendengar ya 5 Oktober 2026. Dan informasi terkait cuaca kami akses di www.bmkg.go.id. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda terkait perakiran cuaca di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Apa dengar ya, terpantau cukup bervariasi pada hari ini. Dimulai dari cuaca udara kabur ya hingga hujan ringan pendengar ya di sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur pada hari ini. Dan berikut informasi selengkapnya. Ya, pendengar, beberapa kecamatan yang akan mengalami cuaca udara kabur ini ada di antaranya ada Kecamatan Muara Ancalong, kemudian Muara Bengkal, kemudian Sangatta Utara, kemudian Kecamatan Sangkulirang, kemudian Kecamatan Telen, Kecamatan Kombeng, kemudian Kecamatan Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Longmesangat pendengar. Jadi memang hampir keseluruhan pendengar ya, kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur pada hari ini mengalami cuaca udara kabur pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 23 Novani ulangi kembali, dengan suhu di rata-rata 23 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara di rata-rata 55 hingga 99% pendengar ya untuk hari ini Senin 5 Oktober 2026. Dan ada beberapa kecamatan ya yang diprediksi akan mengalami cuaca hujan ringan ya, meski intensitasnya tidak terlalu tinggi pendengar ya, yakni Kecamatan Muara Wahau dan juga Kecamatan Busang pendengar ya. Ini diprediksi akan mengalami cuaca hujan ringan dengan suhu di rata-rata 22 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 64 hingga 99% pendengar ya untuk hari ini. Oke, baik, bergerak Radio 99.4 FM keseluruhan ya kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur pada hari ini diprediksi akan mengalami cuaca udara kabur pendengar ya. Seperti yang sudah diinformasikan bahwasanya

Bahwasanya udara kabur ya adalah kondisi cuaca saat kejernihan langit berkurang dan tampak buram ya akibat adanya partikel halus ya atau aerosol kering seperti debu, polusi industri, asap kendaraan atau sisa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melayang di atmosfer pendengar ya. Dan pendengar di semua 9.4 FM, udara kabur ini membuat jarak pandang ya dan kondisi cuacanya juga berbeda gitu pendengar ya. Memang sempat kita lihat ya nampaknya cuacanya mendung di luar sana. Akan tetapi ternyata bukan cuacanya mendung gitu pendengar ya, kan, tetapi karena awan diselimuti dengan sisa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pendengar ya, atau kabut asap pendengar ya, tidak terkecuali juga di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan juga Kota Sangatta pada khususnya ya pendengar. Beberapa hari terakhir ini memang kualitas udara ya khususnya di Kota Sangatta mulai kembali terpantau turun pendengar ya, atau bisa dibilang untuk kategorinya berada di kategori yang tidak sehat pendengar ya. Ya, untuk itu himbauan kepada masyarakat ya, khususnya buat Anda mungkin yang akan lebih banyak beraktivitas di luar ruangan, gunakan masker pendengar ya. Pastikan untuk selalu menggunakan masker. Kemudian juga waspada ya saat Anda sedang berkendaraan juga tentunya, karena kabut asap ya dapat mengurangi jarak pandang tentunya pendengar apabila Anda mungkin akan bepergian keluar daerah ya di wilayah Kabupaten Kutai Timur atau bahkan keluar Kabupaten Kutai Timur pendengar ya, seperti mungkin akan ke wilayah Kota Samarinda atau mungkin Kota Bontang atau bahkan ke Kota Balikpapan gitu pendengar ya, tujuannya gitu pendengar ya. Ada baiknya untuk selalu waspada dan juga berhati-hati saat berkendaraan ya, karena kabut asap saat ini juga masih melanda sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Timur pendengar ya. Dan kurangi aktivitas ya, sebaiknya Anda juga mengurangi aktivitas di luar ruangan ya, terutama bagi anak-anak, ini harus Anda pantau selalu pendengar ya. Kemudian lansia dan penderita gangguan pernafasan pendengar ya. Oke, baik, pendengar di semua 9.4 FM. Ya, Novani masih akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf, gak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM RPD Kutim.

89.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, berdengar masih bersama dengan Novani ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Senin 5 Oktober 2026. Di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 44 ya, lepas dari jam 8 pagi. Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya ya di kesempatan pagi hari ini. Semoga semuanya juga masih bersemangat dalam menjalankan segala aktivitas maupun pekerjaannya untuk pagi hari ini. Dan semoga aktivitas maupun pekerjaan yang akan Anda selesaikan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Ya, baik, berdengar di 99.4 FM. Ya, 5 Oktober, berdengar ya, atau bertepatan pada hari ini ya, yang jatuh pada hari Senin, 5 Oktober 2026. Ada sejumlah peringatan, berdengar ya, yang diperingati setiap tanggal 5 Oktober. Ya, selain hari ini adalah peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 ya di tahun 2026. Peringatan lainnya adalah peringat 5 Oktober juga diperingati sebagai Hari Guru Sedunia. Baik, berdengar di 99.4 FM ya, tanggal 5 Oktober 2026 ya, yang jatuh pada hari ini dan menjadi salah satu hari penting yang diisi dengan berbagai peringatan nasional maupun internasional. Pendengar ya, selain diperingati sebagai hari ulang tahun TNI, tanggal ini juga bertepatan dengan perayaan Hari Guru Sedunia, di mana kedua momentum tersebut memiliki makna besar baik dalam konteks sejarah perjuangan bangsa maupun perkembangan dunia pendidikan. Berdengar di 99.4 FM, peringatan hari ulang tahun TNI tidak dapat dilepaskan ya dari sejarah panjang pembentukan kekuatan militer Indonesia, di mana TNI lahir dari semangat perjuangan rakyat dalam melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Pendengar ya, di mana awalnya cikal bakal tentara Indonesia dikenal dengan nama Badan Keamanan Rakyat atau BKR, dan seiring kebutuhan akan kekuatan militer yang lebih terorganisasi, pada 5 Oktober 1945 dibentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR melalui dekrit pemerintah. Dan tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir TNI, pendengar. Di mana perjalanan organisasi militer Indonesia terus mengalami perubahan, di mana TKR kemudian bertransformasi menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI untuk memperbaiki struktur organisasi sesuai dengan standar militer internasional. Dan selanjutnya pada 3 Juni 1947 dibentuklah Tentara Nasional Indonesia atau TNI, pendengar ya, yang menggabungkan TRI dengan berbagai laskar perjuangan rakyat. Dan dalam masa perang kemerdekaan di tahun 1945 hingga 1949, TNI menunjukkan perannya sebagai Tentara Rakyat, Tentara Revolusi, dan Tentara Nasional. Dan peran tersebut menjadi fondasi kuat bagi eksistensi TNI hingga saat ini. Dan pada tahun 2026 ini, berdengar, TNI merayakan hari jadinya yang ke-81 tahun, berdengar ya, di mana tema yang diangkat pada tahun ini adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat adil dan makmur. Oke, baik, berdengar, kalau tadi sudah Novan informasikan sedikit sejarah lahirnya TNI di Indonesia. Selanjutnya 5 Oktober ternyata juga diperingati sebagai Hari Guru Sedunia. Ya, pendengar di 99.4 FM, ya, selain hari ulang tahun TNI, tanggal 5 Oktober juga diperingati sebagai Hari Guru Sedunia, pendengar ya. Dimana peringatan ini ditetapkan oleh UNESCO untuk menghormati peran penting guru dalam pembangunan pendidikan global.
Dan Hari Guru Sedunia berakar dari pengakuan internasional terhadap status guru pada tahun 1966 ketika ditetapkan standar mengenai hak dan tanggung jawab guru termasuk aspek pelatihan, perekrutan, serta kondisi kerja. Namun peringatan resmi Hari Guru Sedunia baru dimulai pada tahun 1994, pendengar ya. Dan momentum ini menjadi pengingat ya bahwa guru memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk generasi masa depan. Dan di Indonesia sendiri, pendengar ya, masyarakat lebih akrab ya dengan Hari Guru Nasional yang diperingati setiap 25 November, pendengar ya. Namun, Hari Guru Sedunia tetap memiliki relevansi dan dapat dirayakan sebagai bentuk penghormatan tambahan kepada para pendidik, pendengar. Jadi memang Hari Guru Nasional dan juga Hari Guru Sedunia ini tidak sama gitu pendengar ya. Di Indonesia sendiri mungkin masyarakat lebih akrab dengan Hari Guru Nasional ya yang diperingati setiap 25 November. Ya, akan tetapi pada hari ini 5 Oktober 2026 juga diperingati ya sebagai Hari Guru Sedunia. Jadi memang secara keseluruhan pendengar ya, momentum ini adalah untuk menghormati peran penting guru dalam pembangunan pendidikan global pendengar ya, bahkan di seluruh dunia. Tidak terkecuali di Indonesia sendiri pendengar ya. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM. Ya, demikian informasi yang sudah Novani hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya tentunya. Dan okay, baik pendengar di 99.4 FM ya, terkait peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI 2026 ini. Nah, peringatan tersebut memang menjadi momentum ya untuk mengenang peran TNI dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan serta keutuhan negara NKRI, pendengar ya. Di mana hari istimewa ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mengapresiasi para prajurit ya atas pengabdian mereka terhadap bangsa. Sekali lagi selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Teruslah menjadi kekuatan pertahanan bangsa yang tangguh, profesional, dan selalu hadir bersama rakyat Indonesia. Okay, baik pendengar di 99.4 FM, gak kerasa kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 52 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Ya, sebelumnya Novani, sebelum pamit undur diri, Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya ya di kesempatan pagi hari ini. Dan Novani juga mau mengajak Anda untuk bergabung di beberapa akun media sosial RPD Kutim, pendengar ya. Baik itu Facebook, kemudian juga Instagram, TikTok, dan juga YouTube, pendengar ya. Jangan lupa untuk bergabung dengan meng-add akun Facebook, kemudian juga Instagram, TikTok, dan juga YouTube di @rpdkutim, pendengar ya. Dan khusus untuk akun channel YouTube RPD Kutim, jangan lupa untuk like serta subscribe, pendengar ya, akun channel YouTube RPD Kutim. Oke, selamat bergabung aja buat Anda mungkin yang sudah bergabung di beberapa akun media sosial RPD Kutim, dan silakan bergabung bagi Anda mungkin yang belum bergabung bersama dengan akun media sosial RPD Kutim. 'Cause you make my heart race, shot me out of the sky.
Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, menutup jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini. Novani hadirkan laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Ya, laporan kehilangan berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT2736RAZ atas nama Sudirman yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0812-5123-3234 atas nama Sudirman, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita ya di program Morning Show ya untuk edisi siar hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar sampai dengan saat ini. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes!
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Leighton Terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: aja nari to lele kaya cabe to wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menang.

0: futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bela-bela harus itu, harus ini.
1: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI. Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI Digital. Saatnya jadi bagian dari komunitas UMKM. Download sekarang

0: ya standar pencemaran udaranya kategori berbahaya. Kemudian juga tanggal yang baru kemarin ya, tanggal 3 Oktober 2006 juga luar biasa kategorinya, yaitu tetap berbahaya. Nah, kami sampaikan kepada masyarakat bahwa yang pertama hotspot ya, titik api. Kita itu paling kecil ya, paling rendah, paling sedikit di Sekalimantan Selatan. Mm-hmm. Ya, kemarin yang tanggal 3 itu hanya ada 3. Mm-hmm. 2 di Jaru dan 1 di Murumbudak. Mm. Nah, itu titik api. Kemudian yang di Sipungi hanya terpantau 1. Jadi berbeda datanya yang dari BMKG maupun di lapangan. Lapangan. Jadi pada saat ini, pada saat ya ISPU-nya tinggi, kita itu rendah titik apinya, termasuk titik bakarnya. Maka beberapa media kami menyampaikan bahwa pada saat momentum tanggal 16 September dan tanggal 3 Oktober kemarin, kami nyatakan bahwa untuk titik api hampir tidak ada, ya, kemudian titik bakar itu nihil, ya, tidak ada penanganan kebakaran pada saat tanggal-tanggal tersebut. Okay. Nah, itu dan memang terjadi kabut asap. Nah, kabut asap itu terjadi menurut BMKG ya, berdasarkan citra satelit Himawari ya, kita sampel saja pada tanggal 3 Oktober jam 17.00 WITA terdeteksi adanya asap di wilayah Kalimantan Selatan, bagian barat.
1: Bagian barat?
0: Iya, dari sekitar bagian barat ya. Saya tidak menyebut daerahnya, mohon maaf. Nah, dari bagian barat itu ada pergerakan angin. Bergerak dia ke arah utara. Sehingga hampir ya wilayah Kalimantan Selatan, ya khususnya di bagian utara Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Tabalong, terdampak kabut asap yang pekat. Nah, itu jadi akibat adanya pergerakan angin. Dan pergerakan angin dimulai dari adanya asap di wilayah, mulainya pergerakan angin menuju ke wilayah utara Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Tabalong. Dan ini terjadi, tapi pada saat siang hari, pada saat menjelang malam, mungkin karena tekanan udara atmosfer dan sebagainya pertimbangannya, sehingga asap itu sudah mereda. Jadi puncaknya memang di pagi hari sampai dengan jam 5 sore.
1: Oke, jadi Pak Haris ingin katakan bahwa pada saat terjadinya kabut asap yang pekat pada tanggal 3 dan tanggal 16 September itu justru tidak terjadi apa namanya kebakaran lahan dan hutan di Tabalong. Kalau toh memang ada, hanya kecil sekali kategorinya itu, Pak Haris ya. Dan Pak Haris ingin katakan bahwa kabut asap yang kita alami pada tanggal 3 Oktober itu justru dari Kalimantan Selatan bagian barat.
0: Iya.
1: Dan asapnya menghembus ke Kalimantan Selatan bagian utara, termasuk Kabupaten Tabalong, Pak Haris. Jadi, ya.
0: Iya.
1: Baik, Pak Haris, kalau boleh kita tahu ini akan mempertegas kepada masyarakat. Kenapa, Jer? Kabut masih ada aja padahal. Apakah masih ada? Ternyata itu dibantah, Pak Haris ya. Tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan dan nilainya nihil. Begitu, Pak Haris ya.
0: Maaf ya, bukan dibantah tapi disampaikan.
1: Disampaikan gitu, gitu ya.
0: Okay. Sampaikan.
1: Karena ada saja, Pak Haris, kadang-kadang orang yang berpersepsi, kada bereskah ini bila masih kebakaran.
0: Mungkin gitu, cara memandang, melihat, memahami dan mengertikannya berbeda. Setiap masyarakat. Okay. Nah, kami berdasarkan kewenangan yang kami sampaikan.
1: Oke, baik Pak Haris. Artinya sudah clear itu Pak Haris ya. Baik, selanjutnya Pak Haris, dari wilayah yang terdampak, kecamatan atau desa mana saja Pak yang apa namanya luasan kebakaran yang ini katakanlah paling luas ini Pak Haris?
0: Baik, terima kasih Pak No. Jadi daerah yang paling luas yang terbakar karena kebakaran lahan tadi, ya berdasarkan rekap data yang ada di Posdal OPB BBB di Kabupaten Tabalong, yaitu daerah Bintang Ara.
1: Bintang Ara ya.
0: Ya, sebesar 102,17 hektar. Dari 5 kejadian. Kemudian disusul oleh Harwai, ya dia bermacam-macam tempat ya. Ada 68,60 hektar dengan 28 kejadian. Kemudian Tanta 60,56 hektar dengan 25 kejadian, Kemudian Murung Pudak 47,85 hektar dengan 37 kejadian. Termasuk Benua Lawas 41,76 dengan 4 kejadian. Jadi yang paling tertinggi ada di Bumi Makmur kemarin ya, tercatat 87,7 hektar. Jadi kami sampaikan juga, dengan luasan ini bukan dia terjadi serempak. Dia berbeda waktu, berbeda jenis lahannya, berbeda luasnya, ya berbeda aksesnya. Jadi tidak bisa ini kita seragamkan atau kita sebut dia satu kesatuan. Sehingga ini hanya kumulatif.
1: Akumulatif, ya.
0: Iya, kumulatif. Jadi dia akan penambahan saja. Nah, kalau ini kita memandangnya hanya satu kejadian, maka mungkin luar biasa kebakarannya. Ya, jadi ya, ini ya. Ditanganinya ada yang luas hanya 10 kali 20.
1: Kecil-kecil tapi banyak.
0: Iya, banyak. Mm-hmm. Jadi di bermacam-macam tempat, bermacam dan waktunya selalu berbeda. Ya. Ada yang pagi hanya 50 kali 50. Ya, ya. Kemudian sore ada yang 30 kali 30. Nah, akibat akumulasi ini maka kelihatan banyak.
1: Ya.
0: Dan semua yang terbakar ini merupakan bahan yang tidak menimbulkan asap.
1: Oh, ya?
0: Dia api tapi bisa kita padamkan, kendalikan. Karena bahannya inilah lahan kering. Ya, seperti kita membakar kertas analognya. Tapi kalau kita membakar sabut tentu berbeda.
1: Oh iya.
0: Bahannya. Jadi ini yang berbeda. Nah, apalagi kalau yang terbakar itu gambut, itu dipastikan asapnya luar biasa.
1: Asapnya luar biasa.
0: Tapi kalau terbakarnya hanya pohon karet misalnya atau seperti kemarin kita di, mohon maaf kami menyebut tempat, di Tanjung Selatan 9. Itu luar biasa terbakarnya. Tapi begitu dipadamkan tidak berdampak kepada perumahan, permukimannya, asapnya. Habis, hilang begitu saja. Ya, termasuk yang di Madang, kebetulan kami ada di sana. Nah, di daerah Walangkir, Pulau Kuu, Duhat itu tidak terdampak asapnya, hanya di tempat situ saja, karena begitu anu kita padamkan langsung. Ya, termasuk juga yang di Masukau yang tiap hari kebakaran, begitu kita padamkan sore habis, nanti sore berikutnya dia ada lagi timbul kebakaran lagi.
1: Tempat lain lagi. Oke.
0: Ya.
1: Pak Haris katakan bahwa ada beberapa tempat dan banyak tempat di satu wilayah kecamatan yang terjadinya kebakaran. Dan waktunya juga berbeda-beda, Pak Haris. Kenapa, Pak Haris, daerah-daerah tersebut mudah terbakar, katakanlah begitu, Pak Haris? Apakah memang di sana ada padang-padang apa begitu yang bisa membuat wilayah ini gampang terbakar, atau bagaimana penjelasannya, Pak Haris?
0: Iya, memang ada beberapa faktor ya yang perlu menjadi perhatian kita. Kenapa karhutla ya, khususnya lahan, sering terjadi. Mungkin yang pertama adalah kondisi cuaca panas dan kering yang menyebabkan vegetasi mudah terbakar. Jadi dia ini embrio awal. Kemudian juga api kalau sudah muncul di lahan kering, api itu dengan cepat meluas dia. Ya, terutama didukung oleh angin. Angin dan bahannya yang
1: terbakar.
0: Mudah terbakar, ya cepat sekali. Selain itu aktivitas manusia juga menjadi faktor yang perlu kita waspadai ya. Terutama penggunaan api api di sekitar lahan atau aktivitas pembukaan atau pembersihan lahan. Ya, jadi kita juga itu yang menjadikan faktor utama ya. Kalau faktor tadi tempat cuaca panas itu pemicu juga. Kemudian secara spesifik juga kita harus melakukan verifikasi ke lapangan ya. Faktor apa nanti kami dalam rangka pembinaan ya, nanti penegakannya ada di APH, aparat penegak hukum. Dan faktor-faktor lain ya, sehingga lahan itu mudah terbakar karena tidak ada pembasahan. Harusnya lahan yang mudah atau daerah yang potensi karhutlanya tinggi, harusnya kita lakukan pembasahan.
1: Oke, Pak Haris, saya akan lanjutkan ini, Pak Haris. Kalau kita bicara masalah kabut asap ini, Pak Haris ya, tidak terlepas kaitannya dengan kualitas udara. Ya, Pak Haris ya. Bagaimana, Pak Haris, dalam hal ini pemerintah daerah melakukan pemantauan terkait kualitas udara ini, Pak Haris?
0: Iya. Kami ya, BPD khususnya, selalu melakukan koordinasi ya terhadap instansi-instansi pemerintah lainnya. misalnya dengan BMKG, ya, kemudian dari kami dari atas pusat ke bawah ya, BNPB dan BPD Provinsi Kalimantan Selatan maupun BPD Kabupaten Kota, sekasal kami selalu melakukan koordinasi karena ada di grup kami menyampaikan ya data-data terkait kondisi di daerah masing-masing yang nanti akan berdampak di Kabupaten Tabalong. Begitu juga sebaliknya. Ya, data-data selalu kami update. Ada namanya, kita mengenal namanya peringatan dini ya, yang disampaikan oleh institusi resmi pemerintah. Nah, di sana disampaikan perkiraan cuaca termasuk ISPU ya, termasuk perkiraan hujan, termasuk perkiraan panas bumi, hotspot itu disampaikan juga. Nah, dari sana kita bisa memantau ya potensi-potensi kebencanaan apa yang ada di informasi peringatan dini yang disampaikan oleh institusi resmi pemerintah. Nah, terkait penanganannya, kami sudah melakukan kolaborasi ya, kerjasama dengan TNI dalam hal ini Kodim 1008 Tabalong ya, dengan Polri dalam hal ini Polres Tabalong dan Pelopor Cip Brimob Satuan Polda Kalsel juga kita lakukan, termasuk kepada relawan-relawan yang namanya UPBS ya, Unit Pelawan Bencana Swadaya, masyarakat yang ada di depan kami ya, garda terdepan dan aparat desa, semua melakukan informasi ya, informasi misalnya terjadi kebakaran lahan di titik A. Nah, kami akan memverifikasi kejadian itu, kemudian luasnya berapa yang sudah yang laporan di kami terima itu berapa. Misalnya luasnya kecil, maka kita akan mengkoordinasikan dengan garda terdepan saja. Misalnya dengan UPBS, kemudian dengan Babinsa, Babinka Timas, atau aparat desa. Kalau mereka bisa menangani, kita lakukan. Karena kami juga punya SOP, harus standby juga. Nah, kami akan memprioritaskan. Kalau itu berdampak dan meluas dan tidak bisa ditangani, maka kami akan melakukan intervensi kepada wilayah tersebut.
1: Oke. Pak Haris, tadi Pak Haris mengatakan, bahkan menyinggung-nyinggung terkait dengan peran UPBS ini, Pak Haris. Dan Pak Haris katakan, jikalau kebakarannya skopnya hanya kecil saja, bisa saja yang dikirim, katakanlah begitu Pak Haris ya, UPBS, karena memang BPBD juga harus standby jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang skalanya lebih luas, Pak Haris. Pak Haris, nanti kita akan berbincang-bincang bagaimana keterlibatan para UPBS, teman-teman UPBS ini Pak Haris, bagaimana mereka juga melakukan penanganan ini terkait dengan banyaknya karhutlah, tentu saja mereka membutuhkan biaya operasional Pak Haris ya, dan bagaimana keselamatan mereka, BPJS adakah, nanti kita akan bahas Pak Haris ya. Teman-teman LPL, di mana saja Anda berada di lingkar kawasan Kota Tanjung dan sekitarnya, kita masih akan berbincang-bincang dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tabalong, Bapak Haris Pahroji. Dan Anda bisa bergabung bersama kami nanti lewat pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan. Boleh Pak Haris ya?
0: Silakan.
1: Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang ingin bergabung bersama kami. Mumpung ada Pak Haris, kita kembali sesaat lagi.
2: Pagi Ayah.
3: Pagi Bunga. Wah, ceria sekali hari ini.
2: Iya dong ya. Ibu dan Ayah gak kemana-mana kan hari ini.
3: Ayah lagi banyak urusan. Ayah harus pergi hari ini.
4: Ibu juga masih ada yang harus dikerjakan. Bisa-bisa pulang malam lagi sayang.
2: Ya, aku sendiri lagi dong di rumah.
4: Kan ada Bibi di rumah.
2: Aku kan bukan anak Bibi, Bu.
3: Kamu kan bisa jalan-jalan sendiri. Ayah dan Ibu kan selalu kasih uang untuk kamu.
2: Uang yang Ayah dan Ibu kasih selalu aku kumpul. Kan kok gak pernah aku pakai.
3: Loh, kenapa?
2: Mau buat beli waktu Ayah dan Ibu, biar bisa bersama aku sehari aja.
3: Berikan waktu dan kasih sayang pada buah hati kita, agar mereka jauh dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Ayo terapkan pola hidup sehat tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNNK Kabupaten Tabalong bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM.

0: awalnya cuma bingkisan kecil, katanya tanda terima kasih. Tapi makin lama jadi kebiasaan, lalu jadi permintaan, lalu jadi tekanan. Tanpa sadar kita sedang membuka pintu, pintu menuju korupsi. Gratifikasi itu bukan hadiah, tapi itu adalah ujian integritas. Kalau hari ini kita berani menolak, besok anak-anak kita bisa hidup di negeri yang lebih bersih. Stop gratifikasi, tolak, laporkan, dan jadilah bagian dari perubahan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM.
1: Pagi Ton, siap kerja hari ini?
2: Siap dong Rut, tapi ingat ya, sebelum naik unit, safety check dulu.
1: Betul, mulai dari periksa ban, lampu, rem, sampai klakson dan wiper.
2: Jangan lupa juga pasang sabuk pengaman, nyalakan lampu rotator, dan patuhi rambu-rambu tambang.
1: Karena di tambang, keselamatan itu yang paling utama. Satu kelalaian saja bisa berdampak besar.
2: Yakin aman, baru jalan. Biar kita semua pulang dengan selamat. Mari bersama kita bangun budaya kerja yang selamat, tertib, dan disiplin. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM.
3: Teman-teman LPPL, di mana saja Anda berada, masih bincang-bincang kita dengan Kalak BPPD Kabupaten Tabalong, Bapak Haris Fahroji, terkait dengan karhutla di Kabupaten Tabalong. Dan beliau katakan bahwa justru saat ini kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tabalong sudah mulai melandai, Pak Haris ya. Bahkan tanggal 3 kemarin itu Pak Haris katakan bahwa tidak terjadi kebakaran, namun kabut asap yang menimpa Kabupaten Tabalong justru berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan bagian barat, yang asapnya menghembus sampai ke Kabupaten Tabalong. Tapi justru di Kabupaten Tabalong tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan ya. Baik, teman-teman LPL, di mana saja Anda berada, seperti yang Pak Haris Fahroji katakan tadi, bahwa jikalau hanya kebakarannya kecil saja, kalau toh bisa ditangani oleh BPPD, mungkin BPPD yang akan diminta untuk menangani hal tersebut. Pak Haris, tentu saja kita tidak bisa mengesampingkan peran serta BPPD ini, UPBS di Kabupaten Tabalong nih Pak Haris ya, sebagai ujung tombak dalam rangka membantu penanganan karhutla. Dan bagaimana Pak Haris, pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap UPBS-UPBS ini yang sudah dengan sukarela Pak Haris membantu pemerintah daerah, membantu masyarakat dalam hal terkait pemadaman karhutla ini Pak Haris?
4: Baik, jadi kami ucapkan ya terima kasih kepada kawan-kawan relawan ya, atau UPBS dan juga Red Car ya, relawan pemadam kebakaran, bahwa kami salut ya, sanggup dan menghargai kawan-kawan sekalian, karena tanpa kawan-kawan semua kami ini tidak ada apa-apanya dalam penanggulangan bencana. Karena kawan-kawan relawan ini, baik UPBS maupun Red Car ini adalah garda terdepan, jadi ujung tombak pemerintah atau BPPD yang terdepan, yang pertama kali mengetahui bencana, memberikan informasi bencana, dan yang menangani menanggulangi bencana itu dia ya pertama kali. Udah baik untuk dirinya sendiri mandiri, keluarganya maupun lingkungannya. Tapi begitu memberitahu kami informasi masuk ke Posdalop PB BPD Kabupaten Tabalong, kami ada namanya respon time, dan kami perlu tanggap, perlu waktu, perlu persiapan ya, persiapan personil, peralatan, APD, kemudian persiapan logistik. Nah, dengan adanya waktu itu, maka yang terdepan, jadi ujung tombak, jadi istilahnya itu kawan-kawan UPBS dan Red Car ini adalah tombaknya, kami panahnya. Nah, jadi kalau kami memanah, kami ikut juga. Tapi yang pertama kali kawan-kawan relawan sekalian. Okay. Jadi mereka sangat berperan sekali ya, karena tadi garda terdepan. Nah, terkait itu pemerintah sangat memperhatikan ya kepada kawan-kawan. Berdasarkan pasal 76 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong nomor 4 tahun 2022 tentang penanggulangan bencana. Nah, di mana diamanatkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan santunan. Ada dua santunan yang diberikan, santunan duka cita dan santunan kecacatan. Kepada relawan yang mengalami kecelakaan pada saat bertugas. Dan pemberian santunan dilaksanakan oleh BPD Kabupaten Tabalong.
3: Itu melalui BPJS, Pak?
4: Iya, melalui BPJS Kerjaan. Jadi semua relawan. Jadi sekali lagi kami ulangi, semua relawan. Tidak membedakan asalnya, kastanya dari mana, kemudian komunitasnya mana. Tapi selama menjadi relawan di Kabupaten Tabalong, baik itu PBS, baik itu Red Car, baik itu Tagana, Taruna, Tangguh Bencana yang ada di Dinas Sosial. Baik itu komunitas lain, misalnya Asosiasi Supir Ambulan Indonesia. Dan relawan-relawan yang belum tercatat, sekali lagi kami ulangi, yang belum tercatat, yang ada di desa, di kelurahan, atau di kampung-kampung, kami berikan santunan. Ya, ini sudah beberapa masuk. Nah, dari kesempatan ini kami sampaikan juga, mohon kepada kepala desa atau ketua RT ada relawannya, silakan mengusulkan ke BPD Kabupaten Tabalong. Tidak usah melalui, misalnya tidak mempunyai UPBS, Red Car atau asosiasi, perorangan pun bisa, asal ada surat resmi supaya ada tanggung jawab rentengnya di sini. Jadi warganya warga mana, silakan, selama mereka menjadi relawan, paling tidak untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Nah, kita berikan itu satu ya, untuk menunjang dan kepedulian pemerintah, dan juga beberapa kali sudah disampaikan Bupati bahwa kita hadir dengan bentuk itu. Nah, terkait dengan penanganan kartula atau operasi kartula yang dikomandoi oleh BPD, pemerintah hadir juga dengan memberikan BBM sebanyak 8.000 liter.
3: Oh ya?
4: Ya, kita gelontorkan 8.000 liter untuk pelaksanaan operasi ini kepada semua UPBS dan Red Car, ya, termasuk juga kepada satuan TNI dan Polri.
3: Oke, artinya luar biasa sekali ini BBPD dalam hal ini memberikan apa namanya perhatian, Pak Haris, ya. Sampai keselamatan dari anggota UPBS juga diperhatikan, bagaimana mereka akan mendapatkan santunan. Mudah-mudahan tapi tidak terjadi hal-hal, Pak Haris.
4: Jangan digunakan santunan ini.
3: Iya, jangan digunakan santunan ini. Artinya mereka selamat terus, ya.
4: Iya.
3: Oke, dan satu lagi tadi, ini barangkali kali pertama ini, Pak Haris, pemerintah daerah memberikan bantuan bahan bakar minyak 8.000 liter untuk UPBS. Bagaimana ini, Pak Haris, pendistribusiannya? Apakah ada tempat-tempat tertentu yang bisa dijadikan apa namanya pangkalan untuk para UPBS ini untuk mendapatkan jatah, dalam arti jatah apa namanya bahan bakar minyak ini, Pak Haris, bagaimana?
4: Iya, pertama kami memohon maklum ya kepada kawan-kawan relawan karena perlu proses. Ya, sebenarnya arahan petunjuk Pak Bupati itu jelas ya, sudah lama, tapi kami karena pemerintah perlu proses, perlu anggaran, perlu pembahasan ya, dan perlu penetapan. Nah, hari ini sudah ditetapkan, kemarin kita launching Pak Bupati yang menyerahkan bantuan BBM tersebut secara simbolis ya kepada tiga ketua UPBS di tiga wilayah ya, utara, tengah, dan selatan. Nah, terkait dengan mekanismenya, jadi semua dulu dipukul rata ya, dibagikan rata. Kami ulangi, mohon maaf, kami ulangi, dibagikan rata kepada UPBS dan Red Car.
3: Seluruh Tabalong. Ya,
4: walaupun Red Car itu pembinaannya ada di Satpol PP dan Damkar, tapi ini dalam rangka penanganan kaula, kita harus sama ya, merata, adil, dan seterusnya. Nah, kita sampaikan semua dapat dulu yang pertama ya. Kita anggap mereka bekerja. Nah, bagi rata ya. Rata dapatnya, tapi volume dapatnya tergantung jarak dan jenisnya. Jenis BBM-nya apakah Pertamax atau
3: solar.
4: Deslite solar ya BBM-nya. Kemudian termasuk dengan yang menggunakan mesin portable atau Akon. Jadi mesin portable juga dapat. Nah, setelah dibagi rata, semua dapat sehingga dapat beroperasional, maka pada tahap selanjutnya kita akan melihat aktivitasnya, keaktifannya ya di lapangan. Dan itu bisa teman-teman dari UPBS Torekar menyampaikan ke kami fotonya terlibat langsung. Nah, tahap berikutnya kita evaluasi lagi. Ya, semakin aktif mereka, semakin banyak juga bantuan BBM yang kami berikan. Ya, tentu berbeda-beda tergantung jaraknya tadi.
3: Ya. Oke, baik. Pak Haris, tadi akan dibagikan merata, artinya tuh semua akan dapat, tapi tergantung nanti dievaluasi lagi bagaimana aktivitas mereka, Pak Haris, ya. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan dalam hal terkait penanganan karhutla ini, tentu saja porsinya akan lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak melakukan. Bagaimana, Pak Haris, pengawasannya ini, Pak Haris, ya, terkait dengan bahan bakar yang sudah diberikan kepada PBS ini, apakah mereka betul-betul dipakai sesuai dengan peruntukannya atau bagaimana? Atau adakah pengawasan-pengawasan tertentu, Pak Haris?
4: Ya, jadi kami ulangi lagi yang kami tambahkan. Ya, setiap UPBS Torekar itu menerima tergantung jaraknya. Misalnya UPBS yang ada di tengah, ya wilayah tengah, misalnya Tanjung, Tanta, Burung Budak, ya. Dia akan berbeda menerima bagi yang di daerah selatan, dari keluar misalnya. Karena ada penambahan BBM untuk jarak tadi ke Tabalong. Misalnya
3: ke Tanjung.
4: Iya, ke Tanjung ya. Misalnya ada di tengah dapat 40 liter. Maka
3: yang jauh
4: bisa 45 sampai 50 liter. Karena ada
3: perbedaan jarak.
4: Jarak tadi. Nah, itu juga kami sampaikan dan mohon kawan-kawan dimaklumi gitu. Kebijakan ini kami lakukan. Ya memang tidak adil dari segi jumlahnya. Tapi dari segi jarak, yang jauh juga merasa tidak adil juga. Jadi supaya ini sama, yang jelas ini perhatian kami dan dapat mengurangi biaya operasional yang selama ini dibebankan kepada UPBS.
3: Oke. Pak Haris, barangkali perlu ditegaskan ini buat teman-teman UPBS terkait dengan bantuan BBM ini. Berapa lama dan berapa banyak yang bisa diterima oleh teman-teman UPBS, Pak Haris, dalam satu periode waktu? Misalnya katakanlah dalam satu bulan.
4: Ya, jadi kalau lama tergantung nanti statusnya. Sementara ini kita status kebencanaan kita adalah siaga darurat. Nah, kita tetapkan sampai 30 Oktober. Tapi apabila dia nanti tergantung kondisi dan kita perpanjang, maka pemberian BBM ini akan kita lanjutkan sampai dengan habis persediaan atau anggaran yang ada di UPD. Jadi dia tidak tergantung. Kalau operasinya lebih cepat, banyak aktivitasnya, tentu BBM yang kita keluarkan juga banyak, ya. Dan kita selalu siap. Jadi tidak melihat waktunya. Misalnya dalam minggu ini teman-teman 4-5 kali operasi di lapangan penanganan karhutla, dan tentu BBM-nya sudah mulai berkurang atau habis. Maka silakan datang ke kantor BPD untuk melaporkan kegiatannya dan akan diberikan atau dipertimbangkan untuk BBM selanjutnya.
3: Oke, Pak Haris, kita sudah mendapat atensi dari teman-teman di luar sana yang bergabung bersama kita di lewat WA, ya, mereka mengajukan pertanyaan. Ada Ancah di Kadaman, Pak Haris, silakan disapa dulu Ancah di Kadaman.
4: Ya, assalamualaikum, Pak Bung Ancah di Kadaman. Sehat selalu, salam tangguh, salam kemanusiaan.
3: Amin, ya, salam tangguh. Pak, misalnya melihat orang sengaja membakar lahan, ulun hendak melaporkan, kira-kira ulun sebagai pelapor aman haja kah, Pak? Ulun takutan amun orangnya tahu ulun yang membakar, ulun nanti laporkan, Pak. Oke, apa nih, Pak?
4: Iya, terkait laporan, kita sudah ada salurannya. Ya. Pertama, terkait penanganan, ya, karhutlanya ke BPD. Tapi terkait dengan laporan, ya, siapa yang membakar ada di aparat hukum. Misalnya Bapak ke Babinsa, ya, Babin Kantipmas, atau langsung ke Polsek atau Danramil, ya, atau langsung ke Polres atau ke Kodim. Nah, dari sana mungkin ada pembinaan apa segala, kemudian dan tindak lanjutnya. Sudah banyak kok laporan yang karhutla yang di polres lain, ya, ditindak lanjuti oleh Pak aparat hukum. Jadi silakan jangan takut masyarakat untuk menyampaikan itu, ya, dan tentu aparat hukum sudah bertindak sesuai dengan kewenangannya.
3: Oke, itu jawaban buat Ancah di Kadaman. Berikutnya dari Erna di Wirang, Pak.
4: Ya.
3: Kalau masyarakat tinggal dekat lahan yang sering terbakar, apakah ada langkah pencegahan yang bisa dilakukan warga bersama-sama sebelum musim kemarau ini berkepanjangan, Pak?
4: Iya. Ya, langkah-langkah pertama memitigasi ya. Ya, kita mengurangi risikonya. Yaitu dengan cara apa? Kalau memang mudah terbakar ya, bukan mudah dibakar.
3: Ya.
4: Ya, ini kita ulangi ya. Kalau panas mudah terbakar karena panas ya, bukan karena aktivitas manusia membuka lahan itu dengan cara membakar. Ya, kalau dia membuka lahan jelas-jelas itu potensi wilayahnya itu memang rawan dari karhutla, tentu dilarang membakar itu. Dan masyarakat yang tahu kapan melarangnya, pada saat musim kemarau ya jelas tidak bisa, apalagi pada saat kekeringan yang luar biasa saat ini terjadi. Nah, tapi apabila terjadi kebakaran, tentu kita memitigasi. Kita mengetahui, kalau ini sering kami temukan ya, masyarakat itu melakukan membuat video dulu, membuat status dulu. Padahal lahan terbakar itu hanya 2x3 meter.
3: Iya, iya, iya.
4: Tapi apinya besar. Tapi dibuat video. Nah, Sehingga suasana tambah panik. Apalagi kita belum siap menghadapi bencana yang intensitasnya tinggi. Kita pasti panik. Padahal tindakan kita yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, kita menangani dulu semampu kita. Ini tindakannya. Dengan menggunakan apa? Ya, dahan dipukul ke piok. Ada edukasi yang kami lakukan di desa, di satuan pendidikan juga kita lakukan. Nah, kalau membuat status, apalagi dalam waktu yang 1 menit, 2 menit, tentu dia melebar.
3: Apalagi jadi, didramatisir, Pak ya?
4: Iya, didramatisir. Ya, saya contohkan seperti kejadian di Kasial. Itu tidak sampai 1 jam sudah
3: padam.
4: Dan yang memadamkan itu semua. Semua relawan, PBS, Polri masuk, BPD ada, semua. Dan itu kembali ke tempat dan aman. Tapi video
3: yang muncul beredar
4: itu luar biasa.
3: Ya,
4: sampai mengucapkan pre itu tebalong apa gitu. Jadi kami mohon juga bijak ya. Dan kebetulan yang di videonya itu yang pada saat puncaknya, pada saat pertama. Contoh kejadian di Tanjung 9, Tanjung Selatan 9. Itu semua warga kecamatan di situ teriak. Tapi begitu datang kita padamkan,
3: selesai.
4: Tenang dan tidak panik. Tapi sebelumnya panik. Sampai telepon saya pribadi ini sampai 20 lebih orang yang nelpon. Saking paniknya melihat api.
3: Iya.
4: Tapi begitu kita kendalikan, kita padamkan, kita tangani, semua aman terkendali.
3: Ya. Baik. Singkat Pak Haris, dari Tri di Pembataan Pak Haris, kalau warga ingin membantu saat terjadi kebakaran lahan, bantuan apa yang bisa justru yang bisa dibutuhkan oleh BPBD, Pak?
4: Baik, Tri, terima kasih. Ini bagus sekali pertanyaannya. Semua bagus ya. Mohon maaf saya tidak bagus. Yang pertama itu motivasi dulu. Ya, jangan sedikit-dikit relawan mau minta peralatan. Ya, kami menghimbau ada beberapa yang datang sudah ke kantor kami. Motivasi dulu. Jiwa dulu. Semangat dulu. Baru timbul kerelawanan. Karena orang relawan itu adalah orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan secara sukarela dan ikhlas. Sampai di situ dulu. Nah, itu namanya relawan, ya. Yang membantu pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Baik itu pada saat pra bencana, dalam keadaan darurat dan pasca bencana. Jadi relawan itu muncul jangan saja pada saat karhutla, tapi sebelumnya melakukan edukasi, simulasi, penyuluhan kepada masyarakatnya. Nah, bagi Bung Tri tadi mau bergabung, ya semangatnya dulu. Ya tidak perlu ada peralatan. Misalnya pada saat kejadian tahu tempatnya misalnya di desa A. Datang, silakan datang ke kantor BPD. Ikut serta dengan tim TRC-nya BPD. Ya, bergabung di unitnya, ya APD-nya kita pakaikan. Nah, dengan itu akan timbul semangatnya, motivasinya, ya, kerelaannya. Baru kita perlengkapannya. Dicoba dulu.
3: Ya.
4: Dicoba. Nah, kalau sudah ada peralatannya apa, itu perlu lagi biaya operasional, pemeliharaannya.
3: Okay.
4: Jadi panjang kawan-kawan semua. Okay. Bertahap kita.
3: Okay, baik. Semakin lama semakin hangat saja nih Pak Haris bincang-bincang kita tentang penanganan karhutla. Saya akan kembali dengan beliau sesaat lagi pastinya.
1: Bayangkan kalau anak kita, keluarga kita harus menghirup kabut asap akibat kebakaran lahan. Mari
0: kita tidak untuk membakar lahan, sampah sembarangan. Jangan biarkan satu api kecil menjadi bencana. Karena yang terbakar bukan hanya hutan dan lahan, tetapi udara yang kita hirup, kesehatan keluarga kita, dan masa depan anak-anak kita. Waspada karhutla. KPID Kalimantan Selatan bersama menjaga udara, menjaga kesehatan, menjaga Kalimantan Selatan.

0: Teman radio, berikut kita dengarkan himbauan Bupati Tabalong terkait karhutlah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Insinyur Haji Muhammad Noripani atau Haji Pani, Bupati Tabalong, mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap yang terjadi saat ini. Kabut asap dapat menurunkan kualitas udara dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki aktivitas lebih banyak di luar ruangan. Untuk itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu menggunakan masker, khususnya ketika beraktivitas di luar rumah. Kurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak diperlukan, serta pastikan anak-anak kita tetap berada di lingkungan yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Apabila mengalami keluhan kesehatan seperti batuk, sesak napas, tenggorokan terasa sakit, mata perih, pusing atau keluhan lainnya yang diduga berkaitan dengan paparan kabut asap, jangan ragu untuk segera memeriksakan diri. Pemerintah Tabalong telah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan secara gratis. Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan. Saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga lingkungan dan menghindari kegiatan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tabalong. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesan himbauan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Tabalong.
2: Teman-teman LPPL, masih kita berbincang-bincang dengan Kalak BPBD Kabupaten Tabalong, Bapak Haris Paroji, terkait dengan karhutla. Dan barangkali kita juga harus sedikit memperbincangkan ini, Pak Haris, terkait dengan kekeringan, kemarau, dan apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah terkait dengan penanganan kekeringan ini, Pak Haris.
3: Baik, sampai saat ini ya, pemerintah Kabupaten Tabalong sudah memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan sebanyak lebih 1 juta hektar. Kalau kemarin sudah mencapai, sekarang ini lebih 1 juta hektar.
2: Oke.
3: Kepada beberapa wilayah yang memang menurut kami kekeringannya luar biasa ya. Nah, dan distribusi air bersih yang kami berikan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kami ulangi ya, memenuhi kebutuhan dasar sanitasi yang terutama untuk minum dan memasak.
2: Ya.
3: Ya, kami mohon, kami ulangi ya, minum dan memasak. Nah, terkait dengan kebutuhan lain, misalnya untuk mandi cuci kakus MCK, nah kami himbau kepada masyarakat menggunakan sumber air lain selain yang diberikan oleh BPD. Karena air yang diberikan BPD malah dari bantuan Pak Bupati adalah air bersih ya, yang sumbernya dari PT Pertamina, Tanjung Pil. Jadi kami mohon kawan masyarakat juga memaklumi ya, dan menggunakannya dengan
2: bijak ya.
3: Hemat, bijak ya, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat penggunaannya.
2: Okay.
3: Karena air ini kami ulangi ya, kami juga terima kasih kepada PT Pertamina, dari PT Pertamina dan mereka selalu memberikan akses kepada kami 24 jam ya, setiap saat bisa kami ambil. Nah, oleh karena itu, karena kemampuan kami juga terbatas saking banyaknya wilayahnya, jumlah penduduknya, sehingga kemampuan BPBD terbatas. Okay. Maka saat ini kami fokus kepada kebutuhan dasar saja.
2: Okay.
3: Termasuk kepada fasilitas umum ya, sekolah, masjid. Kami sarankan kalau hanya untuk MCK menggunakan air dari sumber lain dengan memanfaatkan ya, memanfaatkan kemudian menghubungi, mengkoordinasikan dengan UPBS atau unit-unit tangki swasta atau red car yang ada di sekitarnya.
2: Oke.
3: Okay. Ya, tapi kalau untuk minum dan memasak, kami pastikan kami dapat melayani dengan catatan bergiliran.
2: Iya.
3: Ya, bergiliran dan menggunakannya. Nah, kemudian kami mohon disediakan tempat penampungannya, satu tempat, ya, satu titik.
2: Wadahnya.
3: Wadahnya. Kami tidak mengecer, kemudian membagi.
2: Per jerigen.
3: Supaya, karena apa? Waktunya. Ya, terbatas. Waktunya terbatas.
2: Okay.
3: Karena kami satu hari ini hanya dua tempat bisa melayani. Karena waktunya bisa sampai 2-3 jam satu tempat itu. Karena
2: bagaimana caranya Pak Haris? Masyarakat suatu tempat, satu wilayah misalnya atau masjid bisa mendapatkan bantuan itu. Apakah ada cara-cara tertentu untuk bisa mendapatkan bantuan?
3: Pertama ini? Mereka kalau tidak mempunyai tandon, bikin terpal penampungan yang besar sekali. Jadi kami bisa satu drop nanti masyarakat tempatkan di tempat yang netral, ya, yang adil. Bukan di tempat seseorang, supaya pengambilannya masyarakat bisa ke tempat itu.
2: Okay.
3: Caranya silakan menghubungi ya BPD Kabupaten Tabalong di nomor 0822-1010-7129. Tapi kami mohon masyarakat bergiliran, kami mempunyai jadwal. Nah, selama menunggu pengantaran atau bantuan berikutnya, mohon itu dipergunakan sebijak-bijaknya.
2: Okay. Ya. Baik, luar biasa ini. Pak Haris, apa yang ingin Pak Haris katakan? Apakah itu kepada masyarakat, apakah kepada para relawan, kepada instansi, atau mungkin kepada pemerintah daerah, Pak Haris, terkait dengan karhutla di Kabupaten Tabalong ini, Pak Haris.
3: Iya, kami mengucapkan terima kasih ya, ini khusus dengan Pak Bupati yang setiap waktu, setiap saat selalu memberikan arahan petunjuk kami, sehingga kami dapat mengambil langkah-langkah untuk melayani masyarakat lebih baik. Kemudian dalam rangka kolaborasi bersama-sama, kami mengucapkan terima kasih kepada Dandim 1008 Tabalong dan Bapak Kapolres Tabalong, ya, serta Pak Danjon Brimob Pelopori ke Polda Kalsel yang selalu mendampingi kami, ya, bersama kita semua melakukan pelayanan baik itu karhutla maupun pendistribusian alat bersih. Kemudian kami juga mengucapkan kepada pelaku usaha, ya, Pertamina, ya, dengan PT John Lynn Baratama yang sudah mendukung dan membantu kami mendistribusikan air bersih sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang berdoa, yang mendoakan kami, dan kepada masyarakat juga yang mendoakan kami, semoga kami dapat melayani dalam hal dapat sehat lah, ya, dapat berkah, dan kami diberikan semangat untuk melayani masyarakat.
2: Oke. Haris Pahroji, Kalak BPBD Kabupaten Tabalong.
3: Mau izin, kami juga mohon maaf kawan-kawan kepada relawan ya, OPBS dan Red Car. Kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi kita dan semoga ini semakin kita tingkatkan, semakin kita akrabkan dan semakin banyak kebersamaan kita pada saat di lapangan maupun pada saat waktu-waktu yang lain.
2: Oke. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Kepala Pelaksana BPPD Kabupaten Tabalong Haris Pahroji terkait dengan penanganan karhutla, penanganan kekeringan, dan bagaimana bantuan operasional kepada para relawan melalui bantuan bahan bakar minyak dan juga BPJS Kesehatan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan ini ada manfaatnya. Kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Mau menikah? Tentu mau punya keturunan sehat, bukan? Pastikan kamu mendownload aplikasi LC-MIL Elektronik Siap Nikah dan Hamil 3 bulan sebelum menikah. Semua calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya di-input di aplikasi LC-MIL. Kenapa calon pengantin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum menikah? Karena apabila ditemukan ketidaknormalan atau kondisi patologis pada calon ibu,
5: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD. Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Sesungguhnya ada dana kesehatan untuk mereka, tapi korupsi merampasnya. Korupsi membunuh bangsa. Lihat, lawan, laporkan.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. RPD Kutim
1: FM. Mengajak kita galek-galek, ayo dengar ke radio kesayangan kita, Radio Gemaran di Muba. This

0: menyebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
1: karena
0: ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak.
2: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini 2 Oktober 2026? Diperingati sebagai Hari Batik Nasional yang mengusung tema Batik Berlayar dengan menyoroti pesona batik Tulungagung sebagai simbol kebangkitan industri lokal menuju pasar global. Bersama saya Elisa Niana dari Radio Host LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, kembali menjumpai dalam rangkaian berita Indonesia Live yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air, dikemas secara lugas, inspiratif, dan edukatif. Berita Indonesia Live disiarkan secara serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada, kembali kami dari Radio Host Gemarani 97 FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan akan menghadirkan rangkaian berita Indonesia Live. Dan di sesi pertama kita akan berjumpa ada LPPL Suara MAPI Kabupaten MAPI Papua Selatan dengan informasi cetak lulusan terampil dan

0: diri Bupati Christo Simus Yohanes Agawemu launching produksi ayam petelur di SMK Negeri 4 Mapi. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Douglas Parasetia. Silakan untuk laporan Anda selengkapnya.
1: Bupati Mapi Christo Simus Yohanes Agawemu melaunching produksi ayam petelur di SMK Negeri 4 Agrobisnis dan Agroteknologi Mapi yang berlokasi di Mur Distrik Nambioman Bapai Sabtu 26 September 2026. Kegiatan tersebut dihadiri anggota DPRK Mapi, para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemda Mapi, jajaran sekolah, serta masyarakat Distrik Nambioman Bapai. Launching produksi ayam petelur ditandai dengan penggulingan pita oleh Bupati Mapi. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan panen telur ayam petelur yang dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Ketua DPRK Mapi. Dalam sambutannya, Bupati Mapi mengatakan pengembangan ayam petelur merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Mapi untuk membangun kolaborasi antara OPD dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Menurut Bupati, program ayam petelur di SMK tidak hanya bertujuan menghasilkan produksi telur, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan para siswa. Lulusan SMK diharapkan tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan untuk mandiri dan menciptakan peluang ekonomi. Para siswa akan mendapatkan pengalaman praktik secara langsung, mulai dari pemeliharaan ayam, pemberian pakan, vaksinasi, pengolahan telur, hingga pemasaran dan pengelolaan hasil usaha. Bupati juga berharap SMK Negeri 4 Agribisnis dan Teknologi Mapi dapat menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mapi berencana melibatkan Dinas Pertanian bersama guru dan siswa untuk mendampingi masyarakat lokal dalam mengembangkan budidaya ayam petelur mulai dari kelompok-kelompok masyarakat sesuai potensi wilayah. Bupati menambahkan program tersebut akan terus dikembangkan melalui kajian, pelatihan, dan evaluasi. Keberhasilan program ayam petelur di SMK Negeri 4 Mapi diharapkan dapat menjadi contoh untuk mengembangkan sektor pertanian, peternakan di distrik-distrik lainnya. Bupati berharap usaha ayam petelur ini dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur dan berkelanjutan. Pemilihan komoditas telur dilakukan karena telur merupakan salah satu kebutuhan pangan masyarakat dengan peluang pasar yang cukup luas. Bupati juga mengajak kepala sekolah, para guru, dan seluruh siswa untuk menekuni program tersebut dengan baik, sehingga para siswa dapat memiliki keterampilan, mampu menghasilkan pendapatan, serta memahami cara mengelola usaha secara profesional. Melalui launching produksi ayam petelur ini, pemerintah Kabupaten Mapi mendorong SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi Mapi tidak hanya menjadi tempat pendidikan formal, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, keterampilan, dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Program ini diharapkan memberikan manfaat bagi siswa, keluarga, dan masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan produktivitas serta kemandirian ekonomi masyarakat di Kabupaten Mapi. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk reporter Douglas. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, jika tadi kita mendengarkan laporan langsung dari reporter Douglas, yaitu dari Papua Selatan, kita terbang menuju LPPL INFM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dengan informasi, pemerintah Kabupaten Kebumen salurkan bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ribu kepada 4.546 buruh dan petani tembakau. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Emma. Silakan laporan Anda.
2: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Sebanyak 4.546 buruh pabrik rokok petani dan buruh tani tembakau di Kabupaten Kebumen menerima bantuan langsung tunai BLT sebesar Rp600.000 per orang yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT 2026. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu kebutuhan keluarga penerima. Dari total penerima, sebanyak 2.369 orang merupakan buruh pabrik rokok, sedangkan 2.177 lainnya merupakan petani dan buruh tani tembakau. Bantuan disalurkan dalam dua tahap, masing-masing Rp300.000. Terkait hal tersebut, Bupati Kebumen Lilis Nuryani mengatakan, pada tahun 2026, Kabupaten Kebumen memperoleh alokasi DBHJHT sekitar Rp11,45 miliar. Khusus untuk program BLT ini, Pemkab Kebumen menyiapkan anggaran sebesar Rp3,04 miliar. Berdasarkan data penyaluran, bantuan kepada 4.546 penerima mencapai sekitar Rp2,72 miliar. Pemerintah menghimbau agar bantuan digunakan untuk kebutuhan prioritas keluarga seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Pihaknya mengajak masyarakat menghindari rokok ilegal agar penerimaan cukai dapat kembali dimanfaatkan untuk berbagai program masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Bupati juga bertemu Direktur PT MPS Sempor Rustriningsih yang pernah menjabat sebagai Bupati Kebumen. Rustriningsih menyampaikan dukungan terhadap kerjasama antara perusahaan dan Pemkab Kebumen dalam mendukung pekerja serta perekonomian daerah. Dari LPPL In FM Kebumen, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Emma Anggrowati. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan pendengar LPPL Indonesia, selain kabar dari LPPL In FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, kami kembali mengajak Anda menuju Jawa Timur, ada LPPL Kanjuruhan FM Kabupaten Malang. Dengan informasi, Bupati Malang menghadiri jamuan makan malam Perkemahan Pramuka Nusantara 6. Sudah bersiap, reporter Julia Prabowo, silakan laporan Anda.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Hanji Muhammad Sanusi MM menghadiri jamuan makan malam dalam rangka pelaksanaan Perkemahan Pramuka Nusantara ke-6 bertempat di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu 30 September 2026. Jamuan makan malam tersebut digelar sebagai bentuk penyambutan kepada seluruh kontingen, pembina, dan jajaran panitia Perkemahan Pramuka Nusantara ke-6 yang dipusatkan di Kabupaten Malang. Hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, Dr. Haji Basnang Said SAG, MAG, beserta jajarannya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, serta Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang. Dalam sambutannya, Bupati Malang menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen penuh untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan seluruh rangkaian kegiatan perkemahan, mulai dari sarana-prasarana, keamanan, hingga kenyamanan para peserta selama berada di Kabupaten Malang. Sementara itu, Dirjen Pondok Pesantren Kementerian Agama RI dalam sambutannya juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Malang atas dukungan dan penyambutan yang sangat istimewa, dan berharap melalui kegiatan perkemahan ini, nilai-nilai kepramukaan yang dipadukan dengan nilai-nilai kepesantrenan dapat semakin menguatkan jati diri santri sebagai generasi penerus bangsa yang berintegritas. Reporter Julia Prambawa Kanjuran FM Kabupaten Malang Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Julia dari LPPL Kanjuruhan Malang. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Dan pendengar LPPL Indonesia, pergi ke pasar membeli delima, singgah sebentar di tepi kali. Berita pertama telah kita simak bersama. Kami jeda sejenak, nanti kami kembali.

Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Hirama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Siang cerah memetik melati, harumnya semerbak di siang hari. Elisa Nena kembali menemani Berita Indonesia Live sesi 2 hadir kembali. Dan terima kasih untuk semua kebersamaan pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada. Untuk siaran pada hari ini disiarkan langsung melalui YouTube Radio Gema Randik Muba. Dan kita lanjutkan untuk kabar di sesi kedua. Kita akan berjumpa bersama LPPL Suara Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dengan informasi, buruh tani tembakau Ngawi menerima bantuan cukai. Dinas Sosial pastikan penyaluran berjalan. Ada reporter Renata Surya, silakan laporan Anda selengkapnya.
1: Pendengar LPPL Indonesia, bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBHCHT pada buruh pabrik rokok, sedangkan tahap kedua menyasar buruh tani tembakau. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Anang Heri Prabowo mengatakan, sebanyak 2.114 buruh pabrik rokok telah menerima bantuan pada Juli 2026. Sementara tahap kedua mencakup 2.900 buruh tani tembakau, masing-masing penerima memperoleh Rp1 juta. Dinas Sosial saat ini berada pada penyaluran tahap kedua untuk buruh tani tembakau. Monitoring dilakukan seperti yang dilakukan di kantor Legundi, Kecamatan Karangjati. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 275 buruh tani tembakau menerima layanan pencairan bantuan. Ia menambahkan bahwa hal ini dilakukan untuk memastikan proses pencairan tahap kedua berjalan sesuai mekanisme di lapangan. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pengawasan langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. BLT DBHCHT disalurkan melalui rekening BPRS Ngawi. Penempatan layanan di sejumlah lokasi juga menyesuaikan kondisi dan kebutuhan penerima di wilayah masing-masing. Penyaluran tahap kedua tetap dilakukan secara bertahap mengikuti ketersediaan dana transfer dari pemerintah. Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi mengenai jadwal dan lokasi pelayanan pencairan. Demikian informasi dari saya Renata Surya, LPPL Suara Ngawi untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter dari LPPL Suara Ngawi. Ada rekan kita, Renata Surya, selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, kita menuju LPPL Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan informasi Waduk Tempuran Blora Kering Kerontang. Fungsi irigasi untuk sawah petani terganggu. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Susan Andika. Silakan laporan Anda.
2: Pendengar, kekeringan yang melanda Waduk Tempuran Blora membuat fungsi waduk sebagai sumber irigasi teknis untuk lahan pertanian ikut terganggu. Tidak adanya hujan sejak Mei menyebabkan volume air terus menyusut hingga saluran irigasi untuk sawah petani tidak lagi dapat dilayani. Berdasarkan pantauan di lokasi, bagian selatan Waduk Tempuran terlihat mengalami penyusutan cukup parah. Permukaan air yang sebelumnya menutupi kawasan waduk kini mundur jauh sehingga dasar waduk mulai terlihat. Air yang masih tersisa hanya berada di sejumlah titik yang lebih rendah atau membentuk cekungan. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan sebagian warga untuk mencari ikan. Bagian operasi Waduk Tempuran Giono mengatakan penurunan volume air saat ini berlangsung sangat drastis. Kondisi tersebut membuat persediaan air di waduk berada pada level yang sangat rendah. Saat ini, elevasi 113,6 mdpl, lalu volume 9.116,8 meter kubik. Angka tersebut terpaut jauh dari kapasitas air Waduk Tempuran dalam kondisi normal. Saat kondisi penuh, volume waduk dapat mencapai sekitar 1,7 juta meter kubik. Menyusutnya volume air berdampak langsung terhadap fungsi utama Waduk Tempuran sebagai penyedia air irigasi. Saat ini, pengelola waduk tidak lagi dapat mengalirkan air untuk kebutuhan sawah petani karena ketersediaan air yang sangat terbatas. Dalam mekanisme pengairan, kebutuhan irigasi biasanya diajukan oleh petani kepada pengelola waduk. Setelah permintaan tersebut diterima, air kemudian dialirkan sesuai kebutuhan dan ketersediaan. Namun, kondisi Waduk Tempuran yang tengah mengalami kekeringan membuat mekanisme tersebut untuk sementara tidak dapat berjalan seperti biasanya. Giono menjelaskan, Waduk Tempuran saat ini tercatat melayani jaringan irigasi untuk sekitar 420 hektar lahan pertanian. Luas tersebut sebenarnya sudah mengalami penurunan dibandingkan kemampuan waduk pada masa sebelumnya. Ketika kondisi masih mendukung, Waduk Temboran pernah melayani kebutuhan irigasi hingga sekitar 820 hektar lahan. Dengan kondisi air yang terus menipis, petani yang bergantung pada pasokan dari Waduk Temboran kini harus menghadapi berkurangnya sumber pengairan untuk lahan pertanian mereka. Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter LPPL Gagak Rimang. Kan untuk kabar selanjutnya dari LPPL Gemaranik Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Dengan informasi hari ulang tahun ke-70 Musi Banyuasin, Bupati Toha tegaskan pembangunan harus berujung pada kesejahteraan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Ahmad Rohani. Silakan laporan Anda.
3: Dalam peringatan hari jadi ke-70 Kabupaten Musi Banyuasin, di balik perjalanan pembangunan dan berbagai capaian daerah, terdapat banyak sosok yang bekerja dalam senyap, mengabdi dengan tulus, serta menghadirkan inspirasi bagi masyarakat. Kisah dan kontribusi mereka mendapat tempat istimewa dalam ramah-tamah hari jadi ke-70 Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2026 yang digelar di Pendopoan Geria Bumi Serasan Sekate pada hari Rabu tanggal 30 September tahun 2026 usai rapat paripurna DPRD MUBA. Momen tersebut semakin bermakna dengan penyerahan penghargaan kepada sejumlah warga yang telah memberikan warna dan kontribusi bagi Musi Banyuasin. Tak hanya perorangan, penghargaan juga diberikan kepada desa dan kecamatan yang berhasil menunjukkan komitmen serta prestasi dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat. Bagi mereka, penghargaan mungkin hanya berupa sebuah piagam, namun di baliknya tersimpan pesan yang jauh lebih besar, bahwa setiap pengabdian, sekecil apapun, memiliki arti bagi kemajuan daerah. Perayaan hari ulang tahun ke-70 Kabupaten Musi Banyuasin menjadi momentum untuk saling menghargai, saling menguatkan, dan terus bergerak bersama. Sebab perjalanan Musi Banyuasin tidak hanya ditulis oleh pemerintah, tetapi juga oleh guru, tenaga kesehatan, petani, pelajar, tokoh masyarakat, penggiat lingkungan, hingga masyarakat di seluruh pelosok daerah. Ahmad Rohani, LPPL Gemarandik Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, setelah kita mendengarkan laporan langsung dari rekan Ahmad Rohani, kita menuju sesi ketiga. Dan ini sekaligus menutup rangkaian Berita Indonesia Live pada hari ini. Laporan khusus redaksi yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto yang akan kita dengarkan bersama di menit ke-27 langkah dari pukul 2 hari ini. Silakan untuk redaktur Aan Kasianto laporan Anda.
4: Pendengar Papua Indonesia, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan bahwa tambahan dana APBN sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan akan dicairkan dalam dua tahap pada Oktober dan November 2026 untuk memperkuat kondisi keuangan penyelenggara jaminan kesehatan nasional atau JKN. Sehasil selesai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresiden RI Jakarta pada Senin lalu menjelaskan bahwa pencairan tahap pertama sebesar 10 triliun rupiah dilakukan pada Oktober dan sisanya 10 triliun rupiah pada November. Tambahan tersebut berada di luar anggaran sekitar 47 triliun rupiah yang digunakan oleh pemerintah untuk membayar iuran 96,8 juta rupiah. Mengatakan bahwa tambahan 20 triliun rupiah tersebut akan segera dicairkan untuk memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Laporan khusus redaksi Kasihan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk redaktur Aga Sianto atas laporan khusus Berita Indonesia Live pada hari ini 2 Oktober 2026. Selamat bertugas kembali. Teman Anda, dan kita kembali melanjutkan di kabar dari LPPL Sebaya FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Yang informasinya, puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 PMI Kota Tegal menggelar Malam Dana Kemanusiaan dan Penyerahan Penghargaan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Cilia Asidik. Silakan laporan Anda.
5: Ya baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, sebagai puncak peringatan HUT KAN dan penyerahan penghargaan Peduli Bergerak Bersama di Ruang Adipura Kompleks Balai Kota Tegal. Acara tersebut dihadiri Wali Kota Tegal, Dewan Kehormatan PMI Kota Tegal, Kepala Perwakilan BI Tegal, Kepala OJK Kota Tegal, Jajaran Pengurus PMI Kota Tegal, Kepala OPD, dan sejumlah tamu undangan. Ketua PMI Kota Tegal Dr. Gigi Agus Dwi Sulistiantono MM menegaskan, PMI pada tahun ini genap berusia 81 tahun, usia yang sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, PMI menjadi lembaga palang merah yang bermitra dengan pemerintah dari pusat, provinsi, hingga tingkat kota dan kabupaten untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pada malam dana kemanusiaan ini, Agus Dwi mengajak tamu undangan untuk memberikan kontribusinya yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk hal-hal kemanusiaan. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono dalam sambutannya mengatakan, PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun untuk melayani masyarakat tanpa membedakan suku, agama, golongan, maupun latar belakang. Di usia yang ke-81 tahun ini, PMI terus menjadi garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan. Mulai dari pelayanan donor darah, penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, hingga sebagai aksi sosial yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dukungan yang diberikan untuk PMI menjadi investasi kemanusiaan yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dedion juga berpesan kepada para penerima penghargaan agar memotivasi untuk terus berkarya dan mengabdi, sekaligus menjadi teladan bagi masyarakat dalam menumbuhkan budaya kepedulian sosial. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus memperkuat semangat gotong royong dan rasa empati terhadap sesama, mengingat tantangan kemanusiaan akan selalu ada, baik berupa bencana, kondisi sosial ekonomi, maupun berbagai persoalan kemasyarakatan lainnya. Pada acara tersebut diadakan pula penggalangan dana untuk kemanusiaan. Sementara dari penggalangan dana kemanusiaan terkumpul total mencapai 25 juta rupiah. Demikian Cile Asidik dari LPPL Radio Sebaya FM Kota Tegal Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Cilia Asidik dari LPPL Sebaya FM Kota Tegal Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kabar terakhir datang dari LPPL RSKK Kupang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan OB Titu Eki. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Roni Boni. Silakan laporan Anda selengkapnya.
6: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Kupang Arum OB Titu Eki secara resmi membuka Festival Budaya Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah Semau. Acara ini berlangsung Jumat pagi 25 September 2026 di Palelo, Kecamatan Semau Selatan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kupang Arum OB Titu Eki menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menginisiasi dan mendukung festival ini. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya menjadi ruang bagi anak-anak untuk tampil, tetapi juga bagian penting dalam menjaga budaya sebagai identitas masyarakat Semau. Wakil Bupati Kupang Arum OB Titu Eki juga mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak malu dalam budaya sendiri. Ia berharap generasi muda siap mengambil manfaat dari perkembangan pariwisata di daerah. Wakil Bupati Kupang Arum OB Titu Eki menilai kehadiran Nusa Tenggara Association Indonesia dari Australia menunjukkan bahwa budaya Semau memiliki daya tarik yang dapat diperkenalkan lebih luas hingga ke tingkat internasional. Ia berharap festival budaya dapat terus dilaksanakan dan menjadi ruang bagi generasi muda untuk menjaga sekaligus memperkenalkan budaya Semau. Sementara itu, Presiden Rotary Penalty Hills and Cherry Brook Martin Collins menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan festival budaya sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di wilayah Semau. Ia merasa terhormat dapat menyaksikan langsung langsung penampilan para pelajar. Martin Collins juga menegaskan komitmen Rotary dalam menjalin kerjasama dengan berbagai mitra di Indonesia. Festival Budaya Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah Semau ini diharapkan menjadi agenda rutin yang tidak hanya melestarikan budaya lokal, tetapi juga memperkenalkan Semau di kancah yang lebih luas. Demikian yang dapat dilaporkan Roni Bone, LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Roni Bone, selamat bertugas kembali untuk Anda. Demikian pendengar LPPL Indonesia, Berita Indonesia Live untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari Senin hingga Jumat bersama Radio Gemaran di 97 FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Dalam suasana Hari Batik Nasional, mari kita bangga mengenakan batik dan bersama-sama melestarikan warisan budaya Indonesia. Saya Lisa Nana sebagai host dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri dan undur suara. Salam kompak dari Bumi Serasan Sekate, tetap bersama Berita Indonesia Live, persembahan Persada ID untuk menyiarkan baik. Sampai jumpa.

Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Leighton Terus di RBD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Di kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar sampai dengan saat siang hari ini. Semoga semuanya masih dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Dan pendengar, selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, sejumlah berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Beberapa berita di antaranya, meriahkan HKGB ke-74 Bayangkari Kalimantan Timur gelar edukasi kesehatan dan cek kesehatan gratis. Resmi diluncurkan, Bupati Kutai Kartanegara ingin Arabis Space jadi ruang publik rekreasi, budaya, dan bisnis. Pemerintah Kabupaten Paser turun langsung ke desa penyangga IKN lewat program Salam Berdesa. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Ya, digelar bulan depan di Kabupaten Malinau, Porprov Kalimantan Utara pertandingkan 44 cabang olahraga. Berita selanjutnya, kunjungi 2 batalion di Kalimantan Utara, Menteri Pertahanan pastikan kesiapan sistem pertahanan negara. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga

bisa mendengarkan lewat radio di frekuensi 99.4 FM. Anda juga bisa menyimak dan mendengarkan lewat live streaming di platform media sosial TikTok dan juga YouTube RPD Kutim. Berita pertama pendengar, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Timur terkait meriahkan HKGB ke-74 Bayangkari Kalimantan Timur gelar edukasi kesehatan dan cek kesehatan gratis. Baik, mendengar berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, pengurus daerah Bayangkari, Kalimantan Timur menggelar edukasi kesehatan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB ke-74 tahun 2026. Kegiatan yang menghadirkan dokter sekaligus presenter kesehatan Dr. Raisa Broto Asmoro tersebut berlangsung di Aula Ekraf, gedung parkir kelandasan kota Balikpapan pada Jumat 2 Oktober 2026. Sekitar 150 peserta yang terdiri dari Bayangkari dan masyarakat mengikuti kegiatan tersebut. Sejumlah pengurus Bayangkari turut hadir, di antaranya Wakil Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Timur Fani Josi, Ketua Bayangkari Cabang Balikpapan Riseli Gerald Kumontoy, Ketua Bayangkari Cabang Penajam Pasir Utara Ayu Alek, Ketua Bayangkari Cabang Bontang Tia Wibowo Sitepu, serta Wakil Ketua Bayangkari Cabang Balikpapan Yuniar Fauzan. Ketua Bayangkari Cabang Balikpapan Riseli Gerald mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus kepedulian masyarakat terhadap kesehatan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan secara berkala dan penerapan pola hidup sehat sangat penting dilakukan, termasuk bagi masyarakat pada usia muda. Dan melalui kegiatan edukasi kesehatan ini, pihaknya berharap para peserta dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat, khususnya mengenai bahaya hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung pada usia muda. Ia juga mengajak peserta untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga. Ya, pendengar, kegiatan ini dilanjutkan dengan edukasi kesehatan oleh Dr. Raisa Broto Asmoro dengan tema bahaya tersembunyi hipertensi, diabetes, dan jantung usia muda. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya mengenali faktor risiko penyakit tidak menular, terutama hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Selain penyampaian materi, peserta juga diberi kesempatan berdiskusi melalui sesi tanya-jawab bersama Dr. Raisa. Panitia turut menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi peserta. Pemeriksaan tersebut menjadi salah satu bagian yang dimanfaatkan peserta untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka secara lebih dini.

Dan rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi peserta, pembukaan, foto bersama, kemudian dilanjutkan dengan edukasi kesehatan, sesi tanya-jawab, serta pemeriksaan kesehatan. Di mana kegiatan yang melibatkan unsur Bayangkari dan masyarakat tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HKGB ke-71 di Kalimantan Timur.

Ya, baik pendengar di Sma 9.4 FM. Di kebersamaan kita yang saat ini sudah memasuki di menit 9 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini. Berita selanjutnya kami hadirkan dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Dari Kabupaten Kutai Timur, Sangatta Pedegar, debit Sungai Sangatta turun. Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur operasikan intek ponton baru di IPA Kabo. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim Pedengar. Perumdam Air Minum Tirta Tua Benua Kutai Timur atau Perumdam Tirta Tua Benua Kutim mengoperasikan fasilitas intek ponton baru di instalasi pengolahan air atau IPA Kabo, Kecamatan Sangatta Utara mulai Jumat 2 Oktober 2020.

46. Langkah ini diambil untuk menjaga pasokan air bersih masyarakat Sangatta di tengah musim kemarau dan ancaman fenomena El Nino yang diprediksi bertahan hingga November mendatang. Sebelum fasilitas ini berjalan, pasokan air bersih sempat merosot cukup tajam akibat debit sungai Sangatta yang menurun. Penurunan produksi air bahkan sempat menyusut hingga 20% dari kapasitas normal. Direktur Utama Perumdam Tirta Tua Benua Kutim Suparjan menjelaskan bahwa pengoperasian intake ini merupakan langkah cepat perusahaan untuk mengatasi krisis air baku. Dan bergerak secara teknis, intake ponton ini dirancang khusus agar fleksibel mengikuti naik turunnya permukaan air sungai. Alat ini memakai pompa sentrifugal berkapasitas 150 liter per detik dengan bangunan ponton berukuran panjang 5,5 meter dan lebar 3,5 meter. Dengan beroperasinya fasilitas tambahan tersebut, total produksi air di IPA Kabo kini naik kembali hingga menyentuh angka 312 liter per detik. Suparjan optimistis fasilitas baru ini bisa mengembalikan volume produksi air bersih hingga mendekati kondisi normal. Dan pendengar, menariknya keberadaan intake ponton ini tidak hanya berdampak pada saluran air ke rumah warga saja. Pasokan air dari Perumdam Tirta Tua Benua Kutim ini juga menjadi tumpuan utama dalam mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah sekitar. Di mana selama musim kering, armada pemadam kebakaran dan truk tangki bergantung pada pasokan air Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur untuk memadamkan titik api. Di mana pihaknya mencatat bahwa bantuan air dari Perumdam Tirta Tua Benua Kutim untuk penanganan karhutla sudah mencapai 1000 meter kubik. Dan Perumdam Tirta Tua Benua Kutim berharap operasional fasilitas baru ini terus berjalan lancar tanpa kendala teknis.

Ya, baik, Mbak Dengar, di 99.4 FM, berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur Sangatta. Kita beralih ke berita selanjutnya, Mbak Dengar, kami hadirkan dari wilayah Kota Bontang. Ya, terkait CFN Bontang diserbu ribuan warga, dagangan pedagang ludes, Wakil Wali Kota Bontang tanda ekonomi berputar. Ya, mendengar berita kembali kami kutip dari media klikaltim.com, program Carefree Night atau CFN Bontang berbenah yang digelar di Jalan MT Haryono pada Sabtu 3 Oktober 2026 malam berlangsung dengan meriah. Ribuan warga terpantau memanfaatkan akhir pekan untuk menikmati suasana malam sekaligus berburu kuliner yang disuguhkan para pelaku UMKM. Sebanyak 230 UMKM dilibatkan dalam kegiatan yang diinisiasi Kodim 0908 Bontang tersebut. Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menilai pelaksanaan perdana CFN atau program Carefree Night mulai menunjukkan adanya perputaran ekonomi bagi para pelaku usaha. Agus Haris mengatakan bahwa dirinya sempat mengunjungi sejumlah lapak UMKM dan berbincang langsung dengan para pedagang. Dari komunikasi tersebut ia mendapat laporan bahwa sejumlah dagangan bahkan ludes terjual. Menurutnya, keterlibatan UMKM menjadi salah satu faktor yang membuat pelaksanaan CFN memberikan manfaat lebih luas. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dan menikmati hiburan, akan tapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha mendapatkan pembeli sekaligus mempromosikan produk mereka. Ya, pendengar, Agus turut mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan perdana CFN, mulai dari Polres Bontang, Batalion Arhanu 7 ABC Bontang, Dinas Perhubungan, DKU MPP, Disporapar, Kelurahan, hingga unsur lainnya. Dukungan lintas sektor tersebut juga akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan CFN berikutnya, khususnya dalam pengaturan lalu lintas dan aspek keamanan selama kegiatan berlangsung. Agus juga mengapresiasi masyarakat yang telah mengikuti rekayasa lalu lintas selama pelaksanaan CFN. Pada kegiatan perdana tersebut, ruas jalan MT Haryono mulai dari depan Optik Omega hingga Simpang Ramayana digunakan untuk kegiatan. Sementara itu, arus kendaraan tetap diarahkan melalui sisi lainnya. Adapun dampak positif terhadap pedagang yang juga mulai terlihat, di mana Helmiani, salah seorang pedagang pentol dan usus bakar, mengaku dagangannya habis hanya sekitar 1,5 jam setelah membuka lapak. Ya, pendengar, sementara itu Dandim 0908 Bontang Letkol Infantri Ardiansyah menilai kolaborasi dalam pelaksanaan CFN memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurutnya, warga yang bingung menghabiskan waktu luang kini memiliki alternatif untuk datang menikmati suasana CFN. Di sisi lain, para pedagang yang ikut berjualan juga mendapatkan banyak pembeli. Selain melibatkan UMKM, CFN juga diramaikan sejumlah paguyuban seni dan budaya. Berbagai penampilan tersebut turut menjadi hiburan bagi masyarakat yang hadir.

0: Selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kota Bontang kita bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Barat. Ya, terkait ISPU di Kabupaten Kutai Barat tembus 447, gangguan pernafasan mengintai warga. Berita kami kutip dari media koran Kaltim, pendengar, kualitas udara di Kabupaten Kutai Barat kembali memburuk, di mana indeks standar pencemar udara atau ISPU di Kabupaten Kutai Barat Sendawar pada Minggu 4 Oktober 2026 mencapai 447 dengan parameter kritis PM2.5 atau masuk kategori berbahaya. Angka tersebut meningkat tajam dibanding sehari sebelumnya. Pada Sabtu 3 Oktober 2026 sekitar pukul 17.00 WITA, ISPU masih berada di angka 271 atau kategori sangat tidak sehat. Kondisi ini menunjukkan kualitas udara kembali memburuk di tengah kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Kutai Barat. Tingginya PM2.5 berarti konsentrasi partikel halus di udara berada pada tingkat yang perlu diwaspadai. Pendengar, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kutai Barat Barnabas mengatakan bahwa kondisi udara seperti saat ini dapat memicu berbagai keluhan kesehatan. Sejumlah keluhan yang kerap ditemukan diantaranya adalah batuk, pilek, sesak nafas, hingga mata perih. Menurutnya, asap dari pembakaran dapat membawa berbagai zat dan partikel yang berbahaya apabila terhirup, di mana paparan tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernafasan, termasuk infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dan dampaknya juga perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yang sudah memiliki penyakit tertentu. Karena itu, Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama ketika kondisi asap sedang pekat. Perhatian lebih diberikan kepada kelompok rentan seperti bayi, balita, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki riwayat asma dan penyakit jantung. Dan mendengar, dengan ISPU yang kini berada pada level berbahaya, masyarakat diminta untuk lebih membatasi aktivitas di luar ruangan dan memperhatikan kondisi kesehatan, terutama jika mulai muncul keluhan seperti batuk, sesak nafas, atau iritasi pada mata. Ya baik, mendengar, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat. Nantikan berita selanjutnya, masih kami hadirkan dari seputar wilayah kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Timur. Selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Nick, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh, tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu gak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Gak tahu, apa pura-pura gak tahu Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Ambo dapat kabar. Keceknya, dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar dong.
5: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
6: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku, setengahnya pun tak sampai. Macam mana
7: apa
6: itu?
7: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
8: Sudah. Tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
9: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih, karena radio.
10: Pak Desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
11: Jadi memang harus ada pemahaman atau
10: atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan

0: dikatakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya.
1: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
2: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
3: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
4: 9 nilai anti korupsi. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung.

PD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Senin 5 Oktober 2026. Baik pendengar di 99.4 FM, untuk sesi kali ini berita-berita masih kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Timur, di mana sebelumnya berita dari Kabupaten Kutai Barat telah kami hadirkan di sesi sebelumnya. Dan untuk selanjutnya berita kami hadirkan dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Ya, dengan informasi terkait akses darat ke Tiong Ohang kembali terbuka, 3 kampung hulu Kabupaten Mahakam Ulu masih terisolasi. Pendengar, berita kami kutip dari media Expos Kaltim. Pendengar, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu membuka dan memfungsionalkan kembali akses jalan darat yang menghubungkan Kecamatan Long Pahangai hingga Tiong Ohang di Kecamatan Long Apari. Pemerintah menargetkan terbukanya akses jalan darat sepanjang 202 km dari Ujoh Bilang menuju Tiong Ohang tersebut mampu menekan biaya distribusi logistik serta menstabilkan harga bahan pokok di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut. Kepala Dinas PUPR PKP Kabupaten Mahakam Ulu Didik Subagia menjelaskan bahwa penanganan darurat ini berawal dari arahan Bupati Mahakam Ulu menyusul penetapan SK status tanggap darurat kemarau pada pertengahan Agustus 2026. Dan sejak pertengahan September 2026, dropping sembako ke Tiong Ohang di Kecamatan Long Apari sudah relatif lancar karena akses darat sudah fungsional. Menurut Didik, transportasi jalur darat jauh lebih hemat secara ekonomis dibandingkan dengan jalur sungai yang mengandalkan kapal atau speedboat berbiaya tinggi. Sebagai gambaran, Didik mengatakan bahwa perjalanan dari Ujoh Bilang, pusat pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu, ke Tiong Ohang dengan jarak sekitar 202 km, di mana mobil 4WD hanya menghabiskan sekitar 30 liter BBM untuk membawa muatan logistik hingga 2 sampai 3 ton. Sementara jika lewat jalur sungai, ongkos penumpang bisa mencapai 1 hingga 1,5 juta per orang. Meski demikian, Didik menghimbau para pengguna jalan untuk tetap waspada mengingat jalur tanah merah sepanjang 24,4 km di titik simpang Long Pakak menuju Tiong Ohang masih berstatus jalan tanah fungsional. Kendati berhasil memfungsionalkan jalur darat menuju ibu kota Kecamatan Long Apari di Tiong Ohang, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memastikan alat berat tetap disiagakan atau standby di lokasi hingga bulan November 2026. Penyiapan alat berat tersebut dilakukan guna mengawal pelaksanaan SK tanggap darurat kemarau sekaligus mengantisipasi potensi susulan. Kami ulangi kedengar, potensi longsor susulan yang rentan menutup badan jalan saat hujan turun secara sporadis. Didik juga menyebut perbaikan ruas jalan sepanjang 24,4 km dari simpang Long Pakak ke Tiong Ohang masih memerlukan pemeliharaan rutin. Di mana Didik menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur agar ada dukungan anggaran peningkatan kualitas jalan perbatasan minimal berupa perkerasan pasir batu. Ya, pendengar, di sisi lain, Didik mengungkapkan bahwa terbukanya jalur darat saat ini baru mampu menjangkau 7 dari total 10 kampung yang ada di Kecamatan Long Apari. Terdapat 3 kampung yang berada di wilayah hulu, yakni Kampung Long Apari, Kampung Noha Tifap, dan Kampung Noha Silat, yang hingga kini belum bisa dijangkau melalui jalur darat karena belum memiliki perintisan badan jalan. Dan untuk memenuhi kebutuhan logistik dan sembako, warga di tiga kampung terisolasi tersebut sejauh ini masih bergantung penuh pada transportasi sungai menggunakan perahu mesin.

0: Ya baik, Badegar, di semua 9.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, pada gara berita selanjutnya dari Kabupaten Mahakam Ulu, kita bergeser ke wilayah Kota Samarinda terkait karhutla di Kota Samarinda meluas 20 hektar asap mengganggu pengendara. Berita kami kutip dari media berita 1.com. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, Kalimantan Timur meluas hingga lebih dari 20 hektar. Asap pekat akibat kebakaran mulai mengganggu arus lalu lintas di Jalan Poros Samarinda Makroman. Sejumlah pengendara mengeluhkan asap karhutla karena membuat mata perih dan mengganggu pernafasan. Kondisi tersebut terjadi setelah titik-titik api mulai mendekati kawasan Jalan Poros. Karhutla terjadi di kawasan Jalan Pelita, Kecamatan Sambutan, di mana sebelumnya kobaran api sempat mengepung kawasan perumahan Korpri hingga berdampak terhadap puluhan rumah. Di mana kencangnya hembusan angin membuat api semakin meluas. Hingga Minggu 4 Oktober 2026 dini hari, titik-titik api baru masih bermunculan dan bergerak mendekati kawasan Jalan Poros Samarinda Makroman. Dan pendengar, meluasnya kebakaran membuat asap pekat mulai menyelimuti kawasan sekitar Jalan Poros, di mana kondisi tersebut mengganggu jarak pandang dan membuat sejumlah pengendara harus menepi untuk menggunakan masker. Dan asap juga dikeluhkan karena membuat mata perih dan mengganggu pernafasan. Dan pendengar, karhutla di Kecamatan Sambutan masih sulit dipadamkan. Selain kencangnya hembusan angin, akses menuju sejumlah titik api juga sulit sehingga menyulitkan petugas melakukan penanganan. Di mana kondisi tersebut menyebabkan titik-titik api baru terus bermunculan dan area yang terbakar semakin meluas. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kota Samarinda Edi Susanto mengatakan bahwa petugas masih berupaya menangani kebakaran, terutama titik api yang berada dekat dengan jalan raya. Menurutnya, kondisi angin kencang turut membuat asap semakin tebal dan berdampak terhadap aktivitas masyarakat, khususnya pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi kebakaran. Total area yang terbakar dalam karhutla di Kecamatan Sambutan ditaksir telah mencapai lebih dari 20 hektar, dan hingga kini penyebab kebakaran belum dapat dipastikan. Petugas dan tim Satgas Darat Karhutla masih berfokus menanggulangi kobaran api agar tidak semakin meluas. Dan pendengar, di tengah kondisi tersebut, BPBD Kota Samarinda turut menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak asap. Masyarakat juga diminta kembali menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama ketika melintas di kawasan yang terdampak asap karhutla. Pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kota Samarinda kita bergeser ke wilayah Kutai Kartanegara. Terkait resmi diluncurkan, Bupati Kutai Kartanegara ingin Arabius Space jadi ruang publik rekreasi, budaya, dan bisnis. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, Bupati Kutai Kartanegara Dr. Aulia Rahman Basri ingin Arabius Space tidak hanya menjadi tempat berjualan bagi pelaku UMKM, akan tetapi berkembang sebagai ruang publik untuk rekreasi, budaya, sekaligus bisnis masyarakat. Hal tersebut disampaikan Aulia saat meluncurkan Arabius Space dan aplikasi Kukargo di kawasan Taman Pujasera Tenggarong pada Sabtu 3 Oktober 2026. Peluncuran tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 dan Hari UMKM Nasional ke-10. Bupati Kutai Kartanegara Aulia mengatakan bahwa Arabius Space secara khusus dihadirkan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memberikan ruang bagi pelaku UMKM, di mana kawasan tersebut menyediakan 58 tenan yang seluruhnya telah terisi. Menurutnya, antusiasme masyarakat juga terlihat dari banyaknya pengunjung yang menikmati suasana kawasan tersebut. Dan ia juga menyebut seluruh tenan yang disediakan telah terisi. Aulia berharap kondisi tersebut tidak hanya terjadi saat malam peluncuran, dan ia ingin aktivitas masyarakat di RB Space terus terjaga setiap sore hingga malam sehingga memberikan dampak langsung terhadap pendapatan pelaku UMKM. Dan pendengar, menariknya, pelaku usaha yang mengisi RB Space tidak hanya berasal dari kawasan Tenggarong. Ia menyebut terdapat pelaku UMKM dari Kembang Janggut dan sejumlah kecamatan lainnya. Dan ke depan, Aulia ingin RB Space memiliki fungsi yang lebih luas. Kawasan tersebut diharapkan menjadi tempat masyarakat berkumpul dan melakukan berbagai aktivitas, bukan semata-mata datang untuk membeli produk UMKM. Baik pendengar, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan nantikan berita selanjutnya masih kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Timur lainnya. Selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf, gak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Setiap Senin pagi kita mengibarkan bendera dan melafalkan Pancasila. Saya ingin Indonesia mengingat janjinya.
7: Pelatih saya selalu mengatakan, untuk menang kita harus bermain sebagai tim, bukan bermain untuk kejayaan pribadi. Saya mau Indonesia yang bermain dengan adil.
8: Ayahku pernah bilang, dulu ini adalah hutan lindung, tapi orang-orang menjadi rakus dan tidak ada yang menghentikan. Saya mau Indonesia yang peduli masa depanku.
9: Budaya kita adalah identitas kita. Kita mewarisinya dari generasi ke generasi. Saya mau Indonesia yang menolak korupsi sebagai bagian dari budaya bangsa.
10: Setiap tahun kita kehilangan triliunan rupiah karena korupsi. Berani jujur, hebat.
11: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda masih dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Ya, untuk sesi kali ini berita kita bergeser ke wilayah Kabupaten Paser, pendengar. Terkait pemerintah Kabupaten Paser turun langsung ke desa penyangga IKN lewat program Salam Berdesa. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, pendengar. Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD kembali melaksanakan program Salam Berdesa atau Satu Malam Bersama Desa. Program kali ini tertuju kepada Desa Petiku, Desa Meruat, dan Desa Muara Telake untuk bermalam Kecamatan Longkali yang dilaksanakan pada 30 September hingga 1 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala DPMD Paser Kasrani Latif menyampaikan bahwa program Salam Berdesa merupakan implementasi langsung dari visi Paser yang tangguh, unggul, transformatif, adil, dan sejahtera atau tuntas. Di mana dari program ini, pemerintah daerah berupaya mendekatkan pelayanan serta pembinaan langsung ke desa, bukan hanya melalui pertemuan formal di ibu kota kabupaten. Berbeda dengan pembinaan biasanya, Salam Berdesa kali ini digelar langsung di kantor desa atau balai desa. Dan ia menegaskan bahwa kegiatan dalam program Salam Berdesa difokuskan pada penguatan literasi, administrasi desa, dan pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDes. Kasrani menekankan dipilihnya tiga desa tersebut yang menjadi lokasi pelaksanaan program dikarenakan berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan pendengar, rangkaian kegiatan dimulai pada 30 September pagi di Desa Petiku dengan pembinaan administrasi desa. Kemudian di siang harinya, rombongan bertolak ke Desa Meruat untuk melanjutkan agenda serupa. Dan sore harinya, tim tiba di Desa Muara Telake dan bermalam di desa tersebut sekaligus melaksanakan diskusi serta penyerapan aspirasi warga. Di mana dari setiap desa yang dikunjungi, DPMD Paser akan memberikan rekomendasi perbaikan administrasi yang diserahkan kepada camat. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi desa dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dan berkaitan program Salam Berdesa ini juga tidak berhenti di Kecamatan Longkali. Program akan terus berlanjut ke desa-desa lain di 10 kecamatan se-Kabupaten Paser sebagai upaya mewujudkan desa mandiri menuju Paser tuntas. Dan pendengar, Kepala Desa Muara Telake Hasanuddin menyambut baik adanya program Salam Berdesa yang dijalankan pemerintah Kabupaten Paser dan menilai pembinaan langsung di desa memberikan dampak positif bagi warga.

Baik, Pak Dengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kabupaten Paser, kita bergeser ke wilayah Penajam Paser Utara.

berita dari Penajam Pasir Utara terkait tindak lanjuti surat edaran Kemenkes. Dinas Kesehatan petakan kebutuhan dokter spesialis 2 rumah sakit di Penajam Pasir Utara. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Pasir Utara masih memetakan kebutuhan SDM untuk 2 rumah sakit di daerah tersebut. Pemetaan dilakukan menyusul adanya surat edaran terbaru dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes yang berkaitan dengan sumber daya manusia atau SDM kesehatan termasuk penyediaan dokter spesialis. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Penajam Pasir Utara, Luka Siwan Edi Saputro, mengatakan bahwa analisis kebutuhan tersebut masih berlangsung, sehingga jumlah tenaga yang dibutuhkan belum dapat disampaikan. 2 rumah sakit yang masuk dalam pemetaan tersebut yakni RSUD Ratu Aji Putri Botung dan Rumah Sakit Pratama Sepaku. Ya, pendengar, pemetaan dilakukan untuk melihat kebutuhan tenaga kesehatan pada masing-masing rumah sakit. Selain dokter spesialis, kebutuhan tenaga kesehatan lainnya juga akan dihitung sesuai kebutuhan pelayanan. Dinas Kesehatan masih menyesuaikan hasil analisis tersebut dengan ketentuan terbaru yang berkaitan dengan sumber daya manusia kesehatan. Setelah pemetaan selesai, kebutuhan tenaga kesehatan akan menjadi dasar dalam penyusunan usulan formasi kepada pemerintah pusat. Untuk pemenuhan tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan juga menyiapkan pengusulan melalui jalur CPNS. Dan selain itu, formasi P3K juga akan diikuti apabila pembukaannya kembali tersedia. Ya, baik, Pak Dengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Ya, mendengar berita selanjutnya kami hadirkan dari seputar wilayah Kabupaten Paser. Ya, kami ulangi pendengar dari Kabupaten Berau. Ya, terkait Bupati Sri Juniarsi dorong komoditas kakao Berau naik kelas, 200 ribu bibit disiapkan untuk perluasan 200 hektar. Berita kami kutip dari media Pos Kota Kaltim News. Padegar, Bupati Berau Sri Juniarsi ingin komoditas kakao naik kelas, tidak lagi hanya menjadi tanaman perkebunan biasa oleh masyarakat, akan tapi berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah yang mampu memberikan nilai tambah dan membuka peluang pasar lebih luas. Langkah tersebut mulai diperkuat pemerintah Kabupaten Berau melalui penyaluran 200 ribu bibit kakao kepada 8 kelompok tani yang tersebar di 6 kampung sentra budidaya kakao. Bibit tersebut dipersiapkan untuk ditanam di lahan seluas 200 hektar. Keseriusan pemerintah Kabupaten Berau terlihat saat Sri Juniarsi turun langsung meninjau persemaian bibit kakao di UPT Pertanian Kecamatan Sambaliung pada Sabtu 3 Oktober 2026. Dari kunjungan tersebut, Bupati ingin memastikan bibit yang nantinya diterima petani berada dalam kondisi baik dan siap dikembangkan di lahan perkebunan. Ya, pendengar, Sri Juniarsi menegaskan bahwa hal ini adalah upaya pihaknya yang langsung mengusulkan kepada Kementerian Pertanian. Dan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan Sri Juniarsi kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam Forum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI beberapa waktu lalu. Ya, pendengar, pengembangan kakao di Berau bukan tanpa modal. Sejumlah petani telah menghasilkan bibit kakao yang melalui proses fermentasi dan berhasil dipasarkan ke sejumlah negara. Salah satunya berada di Kampung Birang, Kecamatan Gunung Tabur. Dalam kunjungannya, Sri Juniarsi juga menyempatkan diri melihat langsung perkebunan kakao di wilayah tersebut. Potensi itu yang ingin terus diperbesar. Pemerintah daerah berharap semakin banyak petani tertarik mengembangkan kakao dengan tata kelola budidaya yang baik sehingga produksi dan kualitasnya juga dapat meningkat.

0: pendengar di Sma 9.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Berau. Nantikan berita selanjutnya kami hadirkan dari seputar wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Baik, dengan terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Ya, Senin 5 Oktober 2026. Baik, pendengar, berita kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk sesi kali ini dari seputar wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Ya, pendengar, berita pertama kami hadirkan terkait kunjungi dua batalion di Kalimantan Utara. Menteri Pertahanan pastikan kesiapan sistem pertahanan negara. Berita kami kutip dari media metronews.com, pendengar. Ya, pendengar, Menteri Pertahanan RI Jenderal Syafri Samsudin mengunjungi dua batalion infanteri teritorial pembangunan di Kalimantan Utara pada Jumat 2 Oktober 2026. Kunjungan ini untuk memastikan pembangunan satuan sesuai rencana dan memperkuat kesiapan operasional TNI AD dalam mendukung sistem pertahanan negara khususnya di wilayah perbatasan dengan Malaysia. Batalion yang dikunjungi Syafri yakni Yonif TP-880 Banuanta di Kabupaten Bulungan dan Yonif TP-881 Baratama Dharma di Kabupaten Nunukan. Syafri menerima paparan dari komandan satuan masing-masing mengenai perkembangan pembangunan, kesiapan personel, dan kondisi fasilitas penunjang pelaksanaan tugas. Selain menerima paparan, Menteri Pertahanan Syafri juga meninjau langsung berbagai fasilitas termasuk melihat dapur prajurit dan fasilitas yang dibangun maupun masih dalam penyelesaian. Di mana pada kesempatan itu, Menteri Pertahanan Syafri juga memberikan masukan sebagai bahan penyempurnaan pembangunan satuan sesuai kebutuhan TNI AD. Ia juga memberikan pengarahan agar prajurit tetap menjaga disiplin, meningkatkan profesionalisme, dan membangun semangat prajurit dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.

0: Ya, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semarak Gen B dan B Kabid Lopendengar dan BI Kaltara gencarkan edukasi rupiah lewat aksi sehat di CFD. Berita kami kutip dari media fokusborneo.com. Pendengar, Bank Indonesia atau BI perwakilan Kalimantan Utara bersama Dinas Kesehatan Kota Tarakan dan Komunitas Generasi Baru Indonesia atau GenBI Kalimantan Utara sukses menggelar kegiatan Semarak atau Sehat Masyarakat bersama GenBI di area Care Free Day atau CFD Stadion Datu Adil Kota Tarakan pada Minggu 4 Oktober 2026. Acara ini tidak hanya menjadi ruang interaksi sosial, akan tetapi juga wujud kontribusi nyata pemuda sebagai garda terdepan BI untuk masyarakat. Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Utara Agus Taufik mengungkapkan bahwa kegiatan sosial ini merupakan bentuk bukti nyata Bank Indonesia di tengah tantangan lingkungan yang dihadapi wilayah Kalimantan termasuk isu kekeringan dan karhutla. Ia menegaskan pelibatan generasi muda khususnya mahasiswa yang tergabung dalam Gen BI adalah langkah strategis untuk mencetak agen perubahan yang peka terhadap kondisi sosial sekaligus tanggap bencana. Ya, kendati mengusung tema kesehatan, porosi sosialisasi ke bank sentralan khususnya kampanye Cinta Bangga dan Paham Rupiah mendapatkan sorotan utama dalam perhelatan ini. Bank Indonesia dan Gen BI Kalimantan Utara menyadari bahwa ruang publik terbuka seperti CFD adalah arena yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dari berbagai kalangan usia. Edukasi rupiah tidak lagi disajikan secara kaku, melainkan dikemas melalui kuis interaktif yang santai, kemudian ringan dan penuh hadiah menarik. Di mana pengunjung CFD yang berpartisipasi tampak antusias menjawab berbagai pertanyaan seputar cara memperlakukan uang rupiah dengan baik. Melalui pendekatan interaktif ini, masyarakat diajak untuk senantiasa menerapkan 5 jangan, yaitu jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, kemudian jangan diremas dan jangan dirusak sebagai wujud nyata rasa cinta rupiah. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk berbangga karena rupiah bukan alat pembayaran biasa, melainkan simbol kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memahami fungsi rupiah dalam bertransaksi secara bijak atau paham. Selain sukses memikat warga lewat edukasi rupiah, Semarak juga memanjakan masyarakat dengan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Lebih dari 100 warga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengecek berat dan tinggi badan, kadar gula darah, kolesterol, hingga asam urat yang didampingi langsung oleh dokter umum. Dan mengingat kondisi kualitas udara di Kota Tarakan yang memerlukan perhatian khusus, Gen BI Kalimantan Utara juga membagikan masker secara gratis kepada para pengunjung serta memberikan edukasi singkat mengenai pentingnya perlindungan kesehatan saat beraktivitas di luar ruangan. Dan pendengar, kolaborasi ini diorientasikan untuk terus menumbuhkan budaya hidup sehat, kepedulian terhadap lingkungan, serta memperkokoh pemahaman masyarakat bahwa merawat rupiah sama artinya dengan menjaga martabat bangsa. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, menutup jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi hari ini, kami hadirkan berita selanjutnya. Terkait digelar bulan depan di Kabupaten Malinau, Porprov Kalimantan Utara pertandingkan sebanyak 44 cabang olahraga. Berita kami kutip dari media antaranewskaltara.com. Pendengar, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Kalimantan Utara Muhammad Nasir mengatakan bahwa Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kedua Kalimantan Utara 2026 akan dilaksanakan di Kabupaten Malinau pada bulan depan dan mempertandingkan sebanyak 44 cabang olahraga. Ya, pendengar, rencana tanggal 10 November bulan depan adalah acara pembukaan Porprov Kedua Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau. Dan ada sebanyak 44 cabang olahraga yang dipertandingkan dengan kurang lebih ada sekitar 500 kelas tanding. Nasir mengatakan bahwa saat ini KONI Kalimantan Utara terus menggenjot persiapan pelaksanaan Porprov Kedua Kaltara dengan melaksanakan tahapan-tahapan untuk mengkonsolidasi terhadap cabang olahraga yang ikut dalam melaksanakan kegiatan Porprov. Menurutnya, terkait kesiapan Malinau sebagai tuan rumah, mereka sudah dinyatakan siap. di mana berdasarkan verifikasi kesiapan venue dan 44 cabang olahraga yang bisa difasilitasi. Adapun 44 cabang olahraga yang dipertandingkan terdiri dari 16 cabang olahraga permainan, 9 cabang olahraga bela diri, 13 olahraga terukur, 2 olahraga akurasi atau presisi, 2 olahraga kognitif, serta 4 olahraga artistik dan estetik. Terkait dilaksanakannya Porprov kedua Kaltara ini, tentu ada hasil akhir yang diinginkan, yaitu tujuan utamanya adalah mencari bibit-bibit atlet untuk diikutsertakan prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau PON, dan setelah prakualifikasi PON akan diikutkan menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON. Baik pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novan yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang. Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: menyantuni anak yatim dan mengurusi keperluan mereka adalah amal saleh yang akan berpahala surga. Tidak sekedar masuk surga, tetapi menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha." Wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma.
0: Aku dan orang yang mengurus anak yatim ada di dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan keduanya.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum Bu Tika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM RPD Kutim.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM. RPD Kutim.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Jadi, semua itu hanya mimpi?
1: Ya iyalah, masa ya iya dong. Durian aja di bawah, bukan di bedong.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih tuh Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Yang masih menjadi tantangan di Riau. Femi Astiyovani menyampaikan informasi lengkapnya.
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI genap berusia 81 tahun pada 5 Oktober 2026. Peringatan HUT ke-81 TNI di Provinsi Riau dilaksanakan secara sederhana namun tetap berlangsung khidmat. Kepala Staf Kodam 19 Tuanku Tambusai Brigadir Jenderal TNI Rudi Hermawan mengatakan, kesederhanaan peringatan HUT TNI tahun ini disesuaikan dengan kondisi Provinsi Riau yang masih menghadapi berbagai bencana terutama kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Menurut Rudi Hermawan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen TNI untuk terus menjalankan tugas dan memberikan dukungan kepada masyarakat. Rudi menyebutkan bencana alam khususnya kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan yang paling sering dihadapi di Riau. Penanganannya dilakukan secara bersama-sama melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan BPBD.
3: Oleh karena itu dengan situasi seperti itu kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI tetap dengan tegas. Tapi TNI terus berkomitmen ingin terus melakukan tugas khususnya di Provinsi Riau ini dengan kita mengedepankan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait, ya, untuk terus membangun negeri ini, memperkuat negeri ini agar kita terus menjadi negara yang kuat.
2: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengapresiasi dukungan TNI selama ini dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi berbagai kondisi di daerah. PLT Gubernur mengatakan tema HUT ke-81 TNI tahun ini menegaskan pentingnya kedekatan dan sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mendukung pembangunan.
4: Kami atas apresiasi memberikan apresiasi terhadap dukungan TNI selama ini di pemerintah Riau dan kami berharap ke depan kerjasama ini sinergi. Tetap terjalin dengan yang baik.
2: Di sisi lain, PLT Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Riau M. Yusuf Sumardi berharap TNI ke depan semakin maju dan solid serta tetap menyatu dengan masyarakat.
5: Ya, harapan kita ke depan juga TNI maju, solid, dan juga tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap menyatu dengan masyarakat.
2: Yusuf Sumardi juga menilai perkembangan teknologi saat ini membuat penyampaian informasi dan perkembangan peralatan militer berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan masa perjuangan generasi sebelumnya. Dari Pekanbaru, Femi Astiyovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, masih terkait dengan TNI, kali ini momentum HUT

0: Kemerdekaan, pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan, kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
1: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
0: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Doktorandus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
2: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama, tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
0: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan puskesmas dalam memantau gangguan pernafasan yang dialami oleh masyarakat setelah asap dampak kebakaran tempat pemprosesan terakhir atau TPA di pertengahan pekan lalu juga menjangkau 5 kecamatan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rahma Purwanto.
4: Maka kawan-kawan saya yang ada di Puskesmas Mijen, Karanghalang.
5: Dampak asap kebakaran tempat pemrosesan akhir TPA Jati Barang di Kota Semarang yang telah terjadi sejak Rabu 30 September 2026 telah menjangkau 5 kecamatan yakni Ngalian, Gunung Pati, Mijen, Semarang Barat, dan sebagian wilayah Tugu. Pemantauan terhadap potensi gangguan kesehatan warga pun disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, terutama terhadap masyarakat yang mengalami keluhan pernafasan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka menyampaikan bahwa langkah penanganan kesehatan akan dilakukan melalui pemantauan di sejumlah wilayah terdampak. Kesiapsiagaan petugas puskesmas juga telah diarahkan untuk mengantisipasi kedatangan warga yang mengalami gangguan pernafasan selama kebakaran berlangsung. Pemantauan kesehatan tersebut akan difokuskan pada warga yang tinggal di sekitar kawasan TPA maupun masyarakat yang berada di jalur penyebaran asap. Informasi mengenai lokasi tempat tinggal pasien akan ditelusuri untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan keterkaitan keluhan pernafasan dengan paparan asap kebakaran. Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan petugas dari sejumlah puskesmas termasuk puskesmas Mijen, Karangmalang, Ngalian, dan Purwoyoso. Kesiapan layanan kesehatan di wilayah Semarang Barat juga diminta untuk diperhatikan agar warga yang mengalami gangguan pernafasan dapat segera diperiksa.
4: Maka kawan-kawan saya yang ada di Puskesmas Mijen, Karangmalang, kemudian Ngalian, Purwoyoso, Mbak Eji atau mungkin di sisi Semarang Barat, pastinya saya suruh untuk bersiap diri. Tadi itu ada pertanyaan yang harus disampaikan kepada orang-orang yang datang dengan gangguan pernafasan atau pilek sesak, apakah rumahnya dekat dengan wilayah TPA.
5: Sekda Kota Semarang Handi Prianto mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi, diantaranya pemerintah membagi tugas secara lebih terperinci agar penanganan kebakaran dan dampak asap dapat berjalan bersamaan. Terdapat 2 prioritas utama yang menjadi perhatian pemerintah, yakni memadamkan titik api yang masih aktif serta melindungi masyarakat dari dampak asap kebakaran.
6: Item yang pertama fokus di pemadaman

0: di area yang terbakar, kemudian kedua penanganan dampak dari asap ke wilayah masyarakat yang terpapar. Ada beberapa skema upaya yang akan dilakukan besok untuk mempercepat pemadaman, yang pertama dengan melakukan injek ke lokasi-lokasi yang terbakar.
1: Menurut Handi, berdasarkan laporan yang diterimanya hingga Sabtu 3 Oktober, belum ada laporan warga di wilayah terdekat yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat kejadian tersebut. Rama Ponto, RRI, Transmedia, dan untuk Indonesia.

0: Anggota DPRD Palangkaraya, Arif Norkim, mendesak seluruh kepala daerah di Kalimantan Tengah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar mendirikan rumah sakit khusus spesialis paru sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat yang harus menghirup asap beracun dari hasil kebakaran hutan. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Edi Suroso dari Palangkaraya.
1: Bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
2: Masyarakat kota Palangkaraya telah 2 bulan terpapar asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius terutama terhadap dampak kesehatan, khususnya masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA maupun gangguan paru-paru. Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki mempertanyakan apakah kondisi kesehatan masyarakat yang terpapar asap akan kembali normal setelah karhutla berakhir. Menurutnya dampak paparan asap dapat dirasakan tidak hanya saat kabut asap terjadi, tetapi juga dalam beberapa waktu setelahnya, khususnya terhadap paru-paru.
1: Yakin kadang setelah selesai karhutla, asap yang masuk ke tubuh kita ini keluar habis. Maka ini akan menyerang paru, loh, paru-paru. Terkhusus bagi anak-anak balita. Terlebih-lebih gasan buat petugas karhutla yang langsung di garda terdepan tuh. Pertanyaannya adalah, ada nggak upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi fisik mereka pasca karhutla? Intinya adalah bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
2: Arif mengatakan perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan petugas yang berada di garis depan penanganan karhutla. Mereka dinilai menjadi kelompok yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap selama proses pemadaman dan penanganan kebakaran. Untuk itu, Arif mendorong kepala daerah sekabupaten dan kota di Kalimantan Tengah bersama gubernur agar mengusulkan kepada pemerintah pusat pembangunan rumah sakit khusus yang menangani penyakit paru dan gangguan pernapasan akibat karhutla. Menurutnya, fasilitas tersebut diperlukan sebagai bentuk penanganan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap perlu mendapat pemeriksaan dan penanganan dari dokter spesialis paru serta tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pernapasan. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan mengatakan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemberian vitamin atau dukungan energi.
3: Jadi untuk sedini mungkin kita patroli. Nah, kalau udah api kecil itu enak kita. Tidak menyebar terlalu meluas gitu apinya. Jadi api itu belum sempat membesar. Jadi peran dari masyarakat itu sangat penting.
2: Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutla sejak dini. Menurutnya patroli dan pelaporan ketika ditemukan api kecil perlu terus dilakukan agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kesehatan masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Ottawa, Kanada, akhir pekan lalu memperkenalkan kekayaan batik Indonesia melalui peragaan busana di hadapan sekitar 150 undangan pada peringatan Hari Batik Nasional. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Musin Shihab, mengatakan kegiatan bertema Batik from Indonesia to the World akan sekaligus memperingati 17 tahun pengakuan UNESCO terhadap batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Ditambahkan oleh Musin Shihab, batik memiliki akar yang tidak terpisahkan dari Indonesia dan telah diwariskan selama berabad-abad melalui teknik penggunaan malam dan pewarnaan. Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, 458 pompa air diberikan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam membantu para petani di Nusa Tenggara Timur mengatasi kekeringan. Selengkapnya, kita jumpai Anna Lopo.
4: Dalam rangka membantu petani di Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada bulan Juli hingga Agustus 2026 menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di musim panas saat ini. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Ifoni Beda kepada RRI di Kupang mengakui terbatasnya curah hujan dan kemarau panjang menjadi tantangan bagi petani untuk melakukan aktivitas di lahan pertanian.
5: Dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk terus berupaya membantu untuk mengatasi keterbatasan air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kami berdasarkan data bantuan pompa untuk tahun 2026 untuk NTT dari Kementerian Pertanian itu di bulan Juli di posisi 258, tetapi pas 31 Agustus kemarin ditambahkan lagi dan total untuk sekarang adalah 458 unit pompa.
4: Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur, Junaidin Mahasan, menilai distribusi air menjadi persoalan mendasar petani di desa untuk mengoptimalkan potensi pertanian di musim kemarau. Karena itu, Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong adanya pemanfaatan bendungan TMF di Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mengairi lahan pertanian petani.
6: Persoalan mendasar pertanian NTT itu adalah ketersediaan air dan distribusi air. Petani memang menghadapi kekeringan berkepanjangan. Maka dari itu, Komisi 2 mendorong kepada pemerintah provinsi itu untuk memastikan bahwa seluruh investasi infrastruktur sumber daya air itu harus memberikan manfaat nyata sampai ke tingkat petani. Nah, kita kan memiliki infrastruktur besar di bendungan TMF yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Itu kan kurang lebih 4.500 hektar ya. Nah, akan tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah bendungan yang begitu besar itu memberikan manfaat atau tidak?
4: Penyaluran bantuan pompa air oleh Kementerian Pertanian dimaksudkan untuk menjangkau area persawahan serta lahan-lahan kecil milik masyarakat yang terdampak kekeringan ekstrim di berbagai wilayah. Langkah strategis penyediaan alat mesin pertanian tersebut diharapkan mampu menjaga kelembaban tanah sekaligus menjamin keberlangsungan budidaya tanaman para petani lokal. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian korban karamnya kapal motor KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dan di upaya pencarian pekan keempat pasca insiden, Basarnas menyesuaikan pola operasi dengan kondisi di lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage atau upaya mengangkat kerangka kapal serta rintangan di bawah air. Kami akan hadirkan informasi langsung dari Banjarmasin yang disampaikan Rizky Wahyudi.
7: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
8: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
7: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
8: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
9: segala bentuk upaya dari pihak terkait, teknik apapun itu kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
8: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bandung, maksud kami KONI Bandung, mulai memperketat persyaratan bagi pelatih olahraga di bumi keris. Tidak hanya cukup mengandalkan pengalaman melatih, KONI Bandung juga mewajibkan pelatih punya sertifikat kompetensi. Putu Nira melaporkan dari Denpasar.
10: Ini sangat dibutuhkan bagi seorang pelatih.
11: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bandung mulai memperketat persyaratan bagi pelatih yang akan menangani atlet dalam berbagai cabang olahraga. Tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman melatih, KONI Bandung juga mewajibkan para pelatih memiliki sertifikat kompetensi. Kebijakan tersebut mulai dijalankan melalui asesmen atau uji kompetensi pelatih yang digelar di Bandung. Tercatat 80 pelatih mengikuti tahap awal asesmen yang melibatkan asesor dari sejumlah daerah. Hal tersebut juga berkaitan dengan Permenpora nomor 3 tahun 2025 mengatur tentang standar kompetensi tenaga keolahragaan pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga. Uji kompetensi tersebut dilakukan LSP-POR pada 3 hingga 4 Oktober di KONI Bandung. Ketua Umum KONI Bandung Imade Sutama mengatakan, sertifikasi menjadi hal penting untuk memastikan pelatih yang menangani atlet memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Ia mengibaratkan sertifikat tersebut seperti izin yang melekat pada profesi seorang pelatih.
10: Kalau diumpamakan, sertifikasi ini seperti di kedokteran dokter. Mereka itu sudah sarjana esken, ya, tetapi belum bisa menyandang dokter. Artinya untuk dia akan melakukan praktek, itu istilah masih ada izinnya. Ini ada uji kompetensi juga.
11: Made Sutama mengatakan awalnya KONI Bandung memang belum terlalu memahami pentingnya sertifikasi tersebut. Namun setelah mendapatkan pemahaman mengenai sistem sertifikasi, pihaknya kemudian memutuskan untuk menjadikannya sebagai persyaratan bagi pelatih yang berada di bawah naungan KONI Bandung. Sementara itu, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSP-POR Muhammad Yudianto Arifandi mengatakan asesmen dilakukan untuk melihat sejauh mana para pelatih memenuhi standar yang ditetapkan. Menurutnya, pengalaman sebagai pelatih bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan seseorang kompeten atau tidak.
12: Nah, standar itu sudah ditetapkan. Andai kata tidak memenuhi standar, maka belum bisa direkomendasi kompeten. Walaupun dia pelatih lama pun atau pelatih selama tidak memenuhi standar, maka belum bisa kompeten. Ini tujuannya kami memberikan potret nyata kepada KONI Bandung. Posisi pelatih mereka itu ada berapa persen yang memenuhi standar kompetensi, ada berapa persen yang belum memenuhi standar kompetensi.
11: Yudianto Afandi menambahkan dengan data tersebut KONI Bandung dapat menentukan langkah berikutnya. Pelatih yang belum memenuhi standar bisa diarahkan untuk mendapatkan pelatihan atau peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan. Dalam asesmen yang disiapkan untuk pelatih KONI Bandung terdapat 5 dimensi kompetensi yang menjadi bagian dari pengujian. Kelima aspek tersebut meliputi task skill, task management skill, transfer skill, job role, serta contingency management skill. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti informasi resmi melalui www.rri.co.id. Dan jangan lupa juga untuk Anda mengikuti beberapa akun media sosial kami @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat siang.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
8: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Kutim FM, bersama kita cerdas.
1: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar.
2: Kabupaten Pasuruan. Tahun ini Pemkab Pasuruan membangun 8 posko pelayanan yang bisa dimanfaatkan oleh warga Kabupaten Pasuruan maupun jamaah haji Solo. Sebab di posko ini disediakan banyak minuman dalam kemasan,
1: maka membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri tabungan, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
3: Hai Lin, dari mana nih?
4: Hai Fit, dari rumah teman nih. Kehujanan makanya mampir sini dulu.
3: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
4: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
3: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
4: Apa tuh?
3: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air.
4: Oh.
3: Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
4: Oh. Gitu.
3: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan pelampu.
4: Oh, gitu ya. Terus, selain itu apa lagi?
3: Saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
4: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
5: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada trotoar.
6: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa mbak?
7: Bapak tahu nggak yang bapak lakukan itu salah?
6: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
7: Lihat dong, bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar, dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
6: Masa?
7: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
6: Oh gitu ya mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
7: Nah gitu dong.
8: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.

LPPL Indonesia. Kembali berjumpa dalam program Berita Indonesia Live. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Per Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan

0: Bulletin Terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Berita Indonesia Live edisi Senin 5 Oktober 2026 kali ini bersama radio host LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali menyuguhkan berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya, Beni Cahyadi. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi pertama dari LPPL Radio Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat bersama reporter Yelmi Rustam yang akan mengabarkan pengurus LPTK Kabupaten Sijunjung periode 2026-2030 gelar BIMTEK perkuat sinergi dan pembinaan Al-Quran. Silakan informasinya.

0: siaga darurat bencana menjadi tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Masa tanggap darurat mulai 30 September sampai 13 Oktober 2026. Bersamaan dengan perubahan status, Pemkab Wonogiri menyiapkan belanja tak terduga atau BTT sekitar Rp337 juta rupiah untuk memperkuat penanganan kekeringan dan karhutla. Menurut Bupati, anggaran tersebut dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan bencana, termasuk penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan. Demikian, saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia.
1: Terima kasih Dias atas laporannya.

0: Lahan, masa tanggap darurat mulai 30 September sampai 13 Oktober 2026. Bersamaan dengan perubahan status, Pemkab Wonogiri menyiapkan belanja tak terduga atau BTT sekitar Rp337 juta rupiah untuk memperkuat penanganan kekeringan dan karhutla. Menurut Bupati, anggaran tersebut dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan bencana, termasuk penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan. Demikian, saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia.
1: Terima kasih Dias atas laporannya.

0: Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Jawa Timur. Dari LPPL Radio Suara Pasuruan FM, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, ada Anggun yang akan melaporkan pemerintah Kabupaten Pasuruan gratiskan operasi katarak 200 warga di RSUD Grati. Reporter Anggun, silakan informasinya.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui RSUD Grati menggelar bakti sosial operasi katarak. Operasi ini dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 1 sampai 3 Oktober 2026 dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori. Gus Sobi menegaskan digelarnya operasi katarak wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097. Melalui kegiatan ini, Gus Sobi berharap masyarakat yang mengalami katarak dan memenuhi kriteria medis langsung mendapatkan pelayanan operasi katarak secara gratis sampai sembuh.
3: Alhamdulillah dari hari ini dari 271 yang didata ada 200 pasien katarak yang akan dioperasi hari ini. Setelah saya melihat ngomong-ngomong sama pasien, semuanya merasa senang ada pelayanan sosial di hari jadi Kabupaten Pasuruan. Kami berharap dengan pelayanan sosial ini nantinya mereka-mereka yang sudah dioperasi nanti bisa meningkatkan kualitas keluarga mereka masing-masing.
2: Sementara itu, Direktur RSUD Grati, Dr. Dian Ari Setiawati mengatakan, warga yang menjalani screening mulai dari puskesmas maupun RSUD Grati dan RSUD Bangil awalnya sebanyak 336 orang. Namun dari jumlah tersebut, jumlah peserta yang memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan operasi hanya 200 pasien. Selama operasi katarak, ada banyak pihak yang berkolaborasi, termasuk dengan melibatkan sekitar 30 dokter mata yang dilibatkan untuk mengoperasi seluruh pasien Kabupaten Pasuruan ini. Selain gratis, ratusan peserta baksos operasi katarak juga mendapatkan bingkisan berupa sembako dan tali asih dari Pemkab Pasuruan. Anggun Suara Pasuruan mengabarkan untuk Berita Indonesia.
1: Terima kasih Anggun, selamat bertugas kembali. Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini. Senin 5 Oktober 2026, kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh Redaktur Aan Kasianto. Silakan Aan Kasianto.
4: Pendengar Bapak Indonesia, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di lapangan Prima Mabes TNI Jakarta pada Senin ini. Dalam rangkaian upacara tersebut, Presiden Prabowo meresmikan 6 komando daerah militer atau kodam baru, sekaligus mengukuhkan 6 panglima kodam. Selain 6 kodam baru, peresmian juga mencakup 30 brigade infanteri teritorial pembangunan atau Brigif TP, 150 batalion infanteri teritorial pembangunan atau Yonif TP, dan 3 batalion bantuan tempur atau Yonbanpur. Di lingkungan TNI Angkatan Laut, satuan yang akan diresmikan meliputi 1 brigade infanteri marinir dan 4 batalion marinir. Sementara itu, dari lingkungan TNI Angkatan Udara, satuan yang akan diresmikan terdiri atas 1 divisi 2 pasukan gerak cepat atau PASGAT, 1 brigade PASGAT, 3 batalion PASGAT, dan 1 skadron pendidikan, 2 skadron udara, serta 2 satuan radar. Selain meresmikan sejumlah satuan baru, Presiden Prabowo juga menganugerahkan tanda kehormatan kepada sejumlah satuan TNI dan prajurit. Upacara yang berlangsung sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkongap Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto bertindak sebagai komandan upacara. Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan komandan upacara, dilanjutkan pemeriksaan pasukan oleh Presiden Prabowo. Dalam pemeriksaan tersebut, Presiden Prabowo menaiki kendaraan taktis Maung buatan PT Pindad. Setelah itu, Presiden menyampaikan amanat kepada prajurit dan jajaran pimpinan TNI. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Maya.
1: Terima kasih Aan Kasianto. Kita beralih ke LPPL Radio Magetan Indah FM Kabupaten Magetan, Jawa Timur bersama reporter Wina yang akan melaporkan Bupati Magetan beri kepastian status P3K paruh waktu lewat perpanjangan kontrak. Silakan Wina laporannya.
5: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu formasi tahun 2025 di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan resmi mendapatkan perpanjangan masa perjanjian kerja untuk periode 1 Oktober 2026 sampai dengan 30 September 2027. Perpanjangan tersebut ditandai dengan penyerahan petikan keputusan Bupati tentang perpanjangan masa perjanjian kerja dan penyerahan naskah perpanjangan perjanjian kerja yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 1 Oktober 2026 bertempat di Pendopo Surya Graha Magetan. Bupati Magetan Hajah Nani Sumantri MPD hadir dalam kesempatan tersebut dan memberikan langsung SK serta menyampaikan bahwa perpanjangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Magetan dalam memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintah oleh P3K paruh waktu. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai keberlanjutan masa perjanjian kerja bagi P3K paruh waktu yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penilaian kinerja periode 2 tahun 2026 dengan minimal predikat baik. Adapun sebelum proses perpanjangan dilaksanakan, telah dilakukan verifikasi terhadap seluruh persyaratan tersebut. Dari total awal sebanyak 1.122 orang P3K paruh waktu, formasi tahun 2025 tercatat sebanyak 13 orang tidak diperpanjang dengan rincian 2 orang mengundurkan diri, 1 orang diperhentikan, dan 4 orang meninggal dunia, dan 6 orang memasuki batas usia pensiun. Di akhir sambutannya, Bupati Nani memberikan pesan terhadap P3K paruh waktu, diantaranya untuk menjaga kualitas pelayanan publik hingga disiplin kerja. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia.
1: Terima kasih rekan Wina, selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita pendengar Berita Indonesia Live, kita lanjutkan informasi berikutnya dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan. Ada reporter Rifki Ahmad yang telah siap melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menghentikan kebijakan WFH setiap Jumat. Silakan rekan Rifki Ahmad laporannya.
6: Pendengar LPPL seluruh Indonesia dari Kalimantan Selatan, dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak lagi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan setiap hari Jumat. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 Oktober 2026. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengatakan, kebijakan WFH yang sebelumnya diterapkan setiap Jumat tidak lagi diperlukan diperlukan seiring kondisi kebakaran hutan dan lahan yang mulai terkendali. Menurut Muhyiddin, pengeluaran operasional tetap berjalan meskipun ASN bekerja dari rumah. Ia mencontohkan sejumlah kebutuhan operasional seperti bas listrik yang tetap membutuhkan biaya baik ketika WFH diberlakukan maupun saat ASN bekerja dari kantor. Selain menghentikan WFH setiap Jumat, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengembalikan jam masuk kerja ASN dari sebelumnya pukul 9 WITA menjadi pukul 8 WITA. Penyesuaian jam kerja tersebut sebelumnya dilakukan sebagai bagian dari langkah pemerintah menyesuaikan aktivitas perkantoran dengan kondisi kabut asap akibat karhutla. Dengan penghentian WFH dan kembalinya jam masuk kerja pukul 8 WITA, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong seluruh SKPD kembali menjalankan aktivitas pemerintahan secara normal dengan tetap memerhatikan kondisi dan ketentuan yang berlaku. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Rifki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Rifki Ahmad dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya, berita keempat di sesi ketiga ini dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang akan mengabarkan Ketapang Maju dimulai dari amanah yang dijalankan dengan baik. Silakan reporter Wilia Susanti informasinya.
7: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang melantik 115 pejabat, 59 pejabat administrator, dan 56 pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang. Pelantikan bukan sekedar pergantian posisi, tetapi amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan. Jabatan adalah amanah, bukan hak. Harus dijaga dengan integritas, dedikasi, dan kerja nyata. Kepercayaan harus dibalas dengan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Proses pengisian jabatan sudah melalui tahapan resmi, pembahasan baperjakat, hingga persetujuan teknis BKN. Jangan jawab opini dengan kata-kata, jawab dengan kerja. Tunjukkan amanah lewat pelayanan yang lebih baik, penyelesaian masalah lebih cepat, dan kehadiran pemerintah yang dirasakan manfaatnya. Rotasi, mutasi, dan promosi adalah kebutuhan organisasi agar roda pemerintahan berjalan lebih baik. Harus peka dan responsif, jangan menunggu masalah membesar baru bergerak. Jika ada persoalan di lapangan, segera dilihat dan ditindaklanjuti. Jika ada keluhan masyarakat, segera didengarkan dan ditindaklanjuti. Jika ada yang harus diselesaikan, segera koordinasi dan cari solusi. Ukuran keberhasilan pejabat bukan hanya tertib administrasi, tetapi sejauh mana manfaat, rasa keadilan, dan pelayanan dirasakan langsung oleh masyarakat. Bangun budaya kerja yang responsif, bertanggung jawab, profesional, dan berorientasi pelayanan publik untuk mewujudkan visi pembangunan berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang maju dan mandiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Wilia Susanti laporannya. Dan pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Bali. Dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, ada reporter Bambang Haryadi yang akan melaporkan didampingi Wali Kota Jayanegara tinjau revitalisasi SDN 15 Danginpuri. Mendikdasmen Abdul Muti pastikan tambahan perbaikan 26 sekolah tahun ini. Rekan Bambang, silakan laporannya.
8: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti didampingi Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara meninjau proyek bantuan revitalisasi di SD Negeri 15 Danginpuri, Desa Danginpuri Kelot, Jumat 2 Oktober 2026. Pada kesempatan tersebut, Mendikdasmen mengatakan pemerintah pusat meningkatkan alokasi program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada tahun 2026 ini sebanyak 401 sekolah di seluruh jenjang pendidikan di Bali akan mendapatkan bantuan revitalisasi dengan total anggaran mencapai 272,66 miliar rupiah. Program revitalisasi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja di daerah. Pada tahun 2025 lalu terdapat 2.649 tenaga kerja yang terserap dalam pelaksanaan revitalisasi sekolah di Bali. Sementara jumlah tersebut meningkat menjadi 5.580 tenaga kerja pada tahun 2026. Ia menambahkan pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan satuan pendidikan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas, terutama sekolah yang mengalami kerusakan berat. Dengan program tersebut, pemerintah menargetkan seluruh sekolah di Indonesia dapat diperbaiki pada akhir 2028. Sementara itu, Wali Kota Denpasar, Igusti Ngurah Jaya Negara pada kesempatan tersebut mengatakan pemerintah Kota Denpasar telah menyampaikan format-format yang diperlukan terkait program revitalisasi kepada pemerintah pusat. Khusus di SD Negeri 15 Danginpuri, bantuan revitalisasi yang diterima mencapai sekitar 478 juta rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, penataan halaman, serta sejumlah fasilitas kamar mandi. Ia menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Denpasar. Demikian saya Bambang Haryadi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Bang, dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi Senin 5 Oktober 2026. Saya Bini Cahyadi beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan atas kebersamaannya. Salam sehat dan sampai jumpa.
0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop. Kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih. Tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tetapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
1: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
2: Akar masalahnya adalah hilangnya rasa malu. Orang tidak berani lagi punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, moga-moga orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
3: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi Senin 5 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini. Bersama saya, Heri Susanto, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, sore ini kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan Faisa Hasan. Selamat sore Faisa, apa kabar?
1: Selamat sore Harry, kabar baik dari Banjarmasin. Bagaimana juga untuk Tarakan?
0: Tarakan cuacanya sangat mendung ya dari pagi. Entah itu ada sedikit asap atau seperti apa, tapi yang jelas sangat teduh ya pagi sampai siang.
1: Kalau Banjarmasin masih banyak asap, Harry.
0: Masih banyak ya. Baik, Faisa, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk pendengar kita di sore hari ini?
1: Ya, kami punya informasi mengenai operasi penyelaman KM Virgo dihentikan sementara, Harry.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Harry Susanto. Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
3: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
3: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
4: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSP segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
5: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
4: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
3: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Harry Susanto di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih Faisal Hasan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya mendengar, kami hadirkan informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan, sore ini ada rekan saya Angel ya. Halo rekan Angel, bagaimana kabarnya Nunukan sore hari ini?
1: Halo rekan Harry, kabar baik dan cuaca juga cerah di Nunukan sore hari ini.
0: Baik, untuk pendengar dan juga pemirsa sore ini informasi terkait apa dari Nunukan?
1: Sore hari ini ada informasi terkait dengan momentum hari jadi Nunukan, dongkrak omset UMKM hingga 2 kali lipat.
0: Silakan Angel untuk informasi selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, momentum hari jadi Kabupaten Nunukan menjadi peluang bagi UMKM meningkatkan omset, bahkan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha disebut bisa mencapai 2 kali lipat dari modal. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Perayaan hari jadi Kabupaten Nunukan ke-27 menjadi momentum bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan usaha. Sebanyak 110 pelaku usaha dilibatkan dalam kegiatan yang dipusatkan di Paras Perbatasan. Salah seorang pelaku UMKM, Sumarni, mengatakan momentum seperti ini sangat dinantikan karena jumlah pengunjung dan calon konsumen dinilai lebih banyak dibandingkan

0: secara gratis selama kegiatan berlangsung.
1: Alhamdulillah Bu, kali ini melibatkan lebih 110 pelaku usaha, mendongkrak juga ekonominya Nunukan. Semoga aja kedepannya acaranya lebih maksimal, lebih banyak-banyak lagi acaranya Bu. Airnya gratis, tempat gratis, airnya gratis, lampunya juga gratis, keamanan, kebersihan, semuanya gratis.
0: Ia mengatakan akan berjualan hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir selama sekitar 2 pekan. Bahkan Sumarni telah membuka lapak lebih awal saat sejumlah peserta pameran dari instansi pemerintah mulai mempersiapkan stand yang dinilainya menjadi peluang untuk mendapatkan pembeli. Salma Amin melaporkan.
2: Rekan Heri, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan, Kalimantan Utara.
3: Terima kasih rekan Angelina Lolin dari Nunukan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, kemudian RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar dari Nunukan, kami mengajak Anda ke Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Di Palangkaraya saat ini ada rekan saya Listia. Halo Listia, apa kabar sore hari ini?
1: Selamat sore rekan Heri, kabar baik alhamdulillah kita semua di hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat walaupun cuaca beberapa hari memang masih diselimuti asap begitu ya. Tapi tadi malam saya sedikit senang begitu ya, karena tadi malam itu saya sudah bisa melihat lampunya tower RRI begitu. Karena kalau saat asap tebal itu jangankan lampu tower begitu terlihat ya.
0: Tidak kelihatan ya.
1: Tidak kelihatan.
0: Ya, baik Listia, dari Palangkaraya ada informasi apa untuk pendengar kita di sore hari ini?
1: Mungkin ini juga berpengaruh ya, karena titik api berkurang kabar hari ini. Jadi kabut asap, walaupun masih pekat, tapi beberapa hari itu bisa ada aja waktu dia lebih baik dibandingkan sebelum-sebelum atau setelahnya, rekan Heri.
0: Ya, semoga segera pulih ya, menunggu hujan yang segera datang kayaknya. Baik, silakan untuk informasi selengkapnya Listia.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, titik api di sejumlah wilayah Kota Palangkaraya mulai berkurang berdasarkan hasil patroli tim gabungan bersama Polri dan relawan. Namun, kabut asap masih cukup pekat akibat sisa kebakaran lahan dan gambut yang belum sepenuhnya padam. Laporan selengkapnya disampaikan Sabela Indasari.
2: Kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, pekat sekali. Tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, relawan, memang titik-titik api sudah mulai berkurang.
3: Kondisi kabut asap di Kota Palangkaraya hingga kini masih cukup pekat. Meski titik api hasil patroli bersama Polri dan relawan mulai berkurang, asap masih muncul dari sisa kebakaran lahan dan gambut yang belum sepenuhnya padam. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini menyampaikan, saat ini kondisi cuaca, arah, dan kecepatan angin turut mempengaruhi sebaran asap. Selain kebakaran di wilayah Palangkaraya, kebakaran di daerah sekitar juga dapat berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya. Tim Karhutla melalui posko yang didirikan BPBD terus melakukan upaya pemadaman, pembasahan, dan pendinginan di sejumlah titik. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin, mulai dari apel relawan pada pagi hari hingga pemadaman dan pendinginan pada sore dan malam hari untuk menekan asap dari sisa kebakaran. Sementara itu, terkait dukungan anggaran untuk relawan dan penanganan Karhutla, pemerintah Kota Palangkaraya menyebut pencairan belanja tidak terduga atau BTT telah dilakukan BPBD. Tambahan anggaran dalam perubahan APBD diproyeksi sekitar 4,8 miliar rupiah yang akan dibagi untuk BTT dan anggaran langsung BPBD dengan proses penambahan anggaran masih berjalan.
2: Kebakaran kemarin dan kebakaran yang

0: tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri kan kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin gitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Kemarin beberapa hari yang lalu angin kencang gitu kan sudah tersapu gitu ya, tapi hari ini memang luar biasa juga agak pekat. Untuk itu dari tim Karhutla melalui posko yang didirikan di BWD, kita tetap melakukan upaya-upaya pemadaman dan pembasahan.
1: Sementara itu, prakirawan BMKG Cilikriwut Palangkaraya Ika Priti mengatakan, untuk sebagian besar wilayah kota Palangkaraya saat ini berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan secara lokal dan sporadis. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hujan lokal berdurasi singkat yang dapat disertai petir atau angin kencang.
2: Secara umum dalam kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selain itu juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan dalam skala lokal dan dalam kondisi yang sporadis.
1: Selain cuaca, masyarakat diimbau mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan serta penurunan kualitas udara akibat polusi dari karhutla. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Baik pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kami akan menuju ke Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda ada rekan saya Fadel. Halo Fadel, selamat sore.
1: Ya, lo juga rekan Heri, selamat sore kembali. Gimana kabar Tarakan?
0: Tarakan kabarnya baik-baik saja, kemudian cuaca juga sangat mendukung di sore hari ini. Gimana Samarinda, Fadel?
1: Ya, alhamdulillah hari ini Samarinda juga cerah berawan ya, tidak seperti hari-hari sebelumnya yang begitu panas luar biasa rekan Heri.
0: Iya, baik. Untuk informasi dari Samarinda, terkait apa nih, Fadel?
1: Ya, masih terkait dengan kondisi cuaca musim kemarau saat ini terkait kebakaran hutan dan lahan karhutla ini, rekan Heri.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Heri. Pendengar dan pemirsa RRI, kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Tahura IKN kilometer 56, Jalan Poros Samarinda Balikpapan Kutai Kartanegara pada Minggu sore. Sempat membakar vegetasi sebelum berhasil dikendalikan petugas gabungan. Selengkapnya disampaikan rekan Rizky Multianata.
2: Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan KM 56 Jalan Poros Samarinda Balikpapan, tepatnya di kawasan Taman Hutan Rakyat atau Tahura, Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Kutai Kartanegara. Petugas gabungan bersama relawan dan masyarakat setempat harus berjibaku memadamkan api guna mencegah dampak yang lebih luas. Anggota Polsek Loajanan, Polres Kutai Kartanegara, Juan Satria menjelaskan, laporan mengenai titik api diterima pihak kepolisian sekitar pukul 14.36 WITA. Upaya pemadaman intensif dilakukan segera setelah laporan masuk.
3: Saat ini kita berada di lokasi kebakaran di kilo 56 Jalan Samarinda Balikpapan, Bukit Suwarto.
4: Sejak jam berapa Pak kejadiannya?
3: Tadi kita mendapat laporan sekitar 14.36, terus kita sambut. Langsung kita ke lokasi sampai di sini pukul 15 kurang.
4: Oh, sampai sore belum terlalu padam Pak ya?
3: Ya, saat ini pemadaman udah dilakukan hampir 2 jam. Jadi dibantu oleh tim-tim relawan, ada juga dari tim IKN, otorita IKN, masyarakat, dan kita dari Polsek juga melakukan pemantauan untuk monitor area kebakaran.
4: Oke, Pak ada himbauan nggak Pak untuk masyarakat yang lewat di Bukit Suwarto?
3: Jadi kita himbau untuk masyarakat yang ingin melintasi jalan Bukit Suwarto agar lebih berhati-hati, karena tadi sempat ada batang rubuh yang terbakar dan ini ditakutkan nanti menimpa pelalu lintas yang sedang melintas. Oke. Jadi harap hati-hati.
4: Iya.
3: Dan untuk memelankan kendaraan yang ketika melewati TKP ini.
2: Masyarakat yang melintasi kawasan Tahura IKN diminta untuk mengurangi kecepatan kendaraan dan tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, terutama jika terdapat kepulan asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun ancaman pohon rawan tumbang. Dari kawasan KM 56 Tahura, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Ya rekan Heri, demikian laporan Yovanda dari kota tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dinas Kesehatan Kota Tarakan memastikan angka stunting turun signifikan hingga 4,18% dalam 5 tahun terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan mengatakan kadernya gencar melakukan pemeriksaan stunting di puskesmas. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
1: Kalau untuk stunting ini, harapannya adalah walaupun balita yang kita periksa itu adalah pendek atau sangat pendek, tapi harapannya tidak mempengaruhi perkembangan otaknya.
2: Menurut data Dinas Kesehatan Kota Tarakan, prevalensi stunting di Kota Tarakan turun signifikan hingga 4,18% dalam 5 tahun terakhir, dari sekitar 25% pada awal kepemimpinan Wali Kota dan sebelumnya tertinggi di Kalimantan Utara. Kepala Dinkes Kota Tarakan Devi Ika Indriyarti mengatakan kadernya gencar melakukan pemeriksaan stunting di Puskesmas Karangrejo, Sebengkok, Pantai Amal, Mamburungan, Gunung Lingkas, dan Juwata melalui pengukuran dan pemantauan pertumbuhan balita secara rutin.
1: Yang masih terdeteksi atau yang kita lakukan verifikasi itu adalah 200, yang sangat pendek itu 224, kemudian yang pendek 298. Jadi itu sekitar 522 ya. 522. Nah, itu masih ada 522 yang masih harus kita lakukan tindak lanjut. Kalau untuk stunting ini, harapannya adalah walaupun balita yang kita periksa itu adalah pendek atau sangat pendek, tapi harapannya tidak mempengaruhi perkembangan otaknya.
2: Dari kegiatan tersebut dihasilkan rekap capaian pemeriksaan periode Januari hingga Agustus yang menjadi dasar evaluasi dan penentuan langkah intervensi lanjutan. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2006. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lintas Banjar Nusantara.

Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti

0: pembakaran tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
1: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi. Fine. I know we had our problems, but never mind.

0: Leighton Terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Gita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda berdengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dan baik pendengar, di program Warta Kutim Pagi kami akan menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Beberapa berita di antaranya, TNI kuat bersama rakyat, hari ulang tahun ke-81 tegaskan komitmen jaga stabilitas Kutai Timur. Sesuaikan regulasi terbaru, Raperda KLA dan RTRW sepakat ditarik. Kutai Timur tak pernah kehabisan talenta muda berprestasi. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 45, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Baik, pendengar di 99.4 FM, sebelumnya kami informasikan bahwasannya siaran berita saat ini selain Anda bisa mendengarkan lewat radio di frekuensi 99.4 FM, Anda juga bisa menyimak dan mendengarkan lewat live streaming di platform media sosial TikTok dan juga YouTube RPD Kutim. Baik, pendengar, berita pertama akan segera kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terkait TNI kuat bersama rakyat, hari ulang tahun ke-81 tegaskan komitmen jaga stabilitas Kutai Timur. Berita kami kutip dari media kutaitimurkab.go.id, pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI berlangsung di Mako Lanal, kawasan Bukit Pelangi Sangatta pada Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur, peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi momentum untuk menegaskan kembali komitmen pengabdian prajurit dalam menjaga kedaulatan, keselamatan bangsa, serta stabilitas wilayah. Upacara dipimpin oleh Dandim Zainal Abidin selaku Inspektur Upacara. Kegiatan tersebut turut dihadiri Komandan Lanal Sangatta, perwakilan Polres Kutai Timur, serta unsur pimpinan Forkopimda lainnya. Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang disampaikan pada kesempatan tersebut, disampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit TNI yang terus menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan integritas di berbagai wilayah Indonesia. Dalam amanat tersebut juga ditegaskan bahwa perkembangan lingkungan strategis saat ini menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Percepatan arus informasi dan dinamika global menuntut setiap personel TNI untuk terus meningkatkan kemampuan serta profesionalisme dalam menjalankan tugas. Karena itu, jajaran TNI didorong meningkatkan kecakapan profesional, daya tangkap, dan kami ulangi pendengar, daya tanggap dan kesiapan menghadapi berbagai potensi ancaman di masa mendatang. Modernisasi sarana pendukung pertahanan juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kemampuan TNI menghadapi perkembangan zaman. Di tingkat daerah, momentum ini diharapkan semakin memperkuat hubungan dan kerjasama antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sinergi lintas sektor dinilai penting untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas wilayah.

Baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda sesuaikan regulasi terbaru Raperda KLA dan RT RW sepakat ditarik. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kab.go.id. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama DPRD Kutai Timur menyepakati penarikan kembali dua rancangan peraturan daerah atau Raperda, yakni Raperda tentang Kabupaten Layak Anak atau KLA dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT RW Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 hingga, kami ulangi pendengar, tahun 2015 hingga 2030. Kesepakatan tersebut diambil karena kedua raperda tersebut masih memerlukan penyempurnaan, terutama dari sisi kelengkapan administrasi serta sejumlah substansi yang masih perlu diperbaiki sebelum dapat kembali dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kesepakatan itu tergambar dalam sidang paripurna yang berlangsung pada Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Bupati yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kutai Timur Noviari Nur bersama unsur pimpinan DPRD Kutai Timur menandatangani kesepakatan tersebut yang turut disaksikan oleh 27 anggota legislatif, perwakilan perangkat daerah, jajaran Forkopimda, serta undangan lainnya. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Noviari Nur menyampaikan bahwa kedua rancangan regulasi yang sebelumnya telah disampaikan pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama. Namun, dalam prosesnya ditemukan sejumlah kendala yuridis, baik dari sisi material maupun formal. Dan pemerintah daerah menilai penarikan diperlukan untuk menjaga kepastian hukum serta memastikan proses pembentukan produk hukum daerah tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan perkara penarikan tersebut juga mengacu pada ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 120 tahun 2018. Sedangkan untuk Raperda Kabupaten Layak Anak, dirinya mengaku pemerintah daerah mempertimbangkan untuk menyesuaikan dengan regulasi di tingkat pusat, di mana dalam Raperda tersebut sebelumnya disusun dengan mengacu pada peraturan Presiden nomor 25 tahun 2020 tentang kebijakan Kabupaten Layak Anak. Namun dalam perjalanannya ada perubahan regulasi yang ditetapkan sehingga perlu adanya penyesuaian beberapa pasal dalam Raperda tersebut. Noviari menegaskan bahwa penyesuaian diperlukan agar norma, definisi, dan mekanisme yang dituangkan dalam Raperda tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Dan berikutnya, sementara itu penarikan Raperda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang RT RW Kutai Timur berkaitan dengan berakhirnya masa penugasan panitia khusus DPRD yang membahas rancangan tersebut. Raperda tersebut sebelumnya telah masuk dalam pembahasan pansus yang dibentuk pada September 2025. Namun, berdasarkan ketentuan tata tertib DPRD, masa kerja pansus memiliki batas waktu tertentu dan pembahasannya telah melampaui masa penugasan yang ditetapkan. Kondisi tersebut membuat pansus tidak lagi memiliki dasar kewenangan untuk melanjutkan pembahasan. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kutai Timur, Kari Palimbong, menyampaikan bahwa pihaknya memahami dan dapat menerima alasan pemerintah daerah dalam menarik kedua raperda tersebut. Menurutnya, penarikan raperda KLA dapat dipahami karena adanya rencana perubahan regulasi di tingkat pusat, sedangkan raperda RT/RW berkaitan dengan berakhirnya masa penugasan pansus. Dan pendengar, Bapemperda menilai langkah tersebut penting agar proses pembentukan perda tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Karena itu, Bapemperda mendukung penarikan kedua raperda dengan catatan pemerintah daerah segera melakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi, khususnya terhadap raperda KLA sesuai regulasi terbaru. Kemudian untuk raperda perubahan RT/RW, Bapemperda mendorong agar pemerintah daerah mempersiapkan kembali rancangan tersebut dengan memperhatikan hasil evaluasi dan pembahasan sebelumnya. Raperda itu diharapkan dapat diajukan kembali melalui mekanisme pembentukan peraturan daerah yang sesuai, sehingga proses pembahasannya dapat berjalan lebih efektif dan memiliki kepastian hukum.
Ya baik, Badegar, di 99.4 FM berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sebanyak 80 UMKM dilibatkan dalam Expo Hari Ulang Tahun Kabupaten Kutai Timur. Berita kami kutip dari media Antrean News Kaltim Padengar, Pekan Raya Kutim Expo 2026 yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-27 Kabupaten Kutai Timur siap melibatkan 80 pelaku UMKM lokal yang telah lolos verifikasi bersama 50 perangkat daerah serta dari 18 kecamatan. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kutai Timur ini akan dibuka oleh Bupati setempat pada 12 Oktober 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kutai Timur bertempat di alun-alun Bukit Pelangi, Sangatta. Ya, Pendengar, ia kembali menegaskan bahwa selain untuk memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Kutai Timur, pameran ini sekaligus untuk mengangkat perekonomian rakyat dari bumi lokal yang kemudian diolah oleh pelaku UMKM, baik berupa makanan, minuman, souvenir, dan lainnya. Selain 80 UMKM, pameran juga diikuti perangkat daerah, instansi vertikal, serta seluruh kecamatan di Kutai Timur. Untuk pembukaan akan diramaikan oleh penampilan talenta lokal, sementara area pameran beroperasi setiap hari mulai pukul 10 hingga 22 WITA selama rangkaian kegiatan berlangsung. Kehadiran puluhan pelaku usaha lokal diharapkan menjadi ruang promosi sekaligus pemasaran langsung produk unggulan masyarakat kepada pengunjung. Dan Pekan Raya Kutim Expo 2026 diharapkan tidak sekedar menjadi gelar pameran lantas bubar, melainkan menjadi momentum memperkenalkan potensi daerah serta menggerakkan roda perekonomian warga.

Ya baik, Badegar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kutai Timur larang kendaraan berat lintasi jembatan demi keamanan bersama. Berita kami kutip dari media antara Kaltim News kembali, Badegar. Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur melarang kendaraan berat di atas 8 ton melintasi jembatan di wilayah Bengalon sebagai upaya menjaga keamanan bersama dan keselamatan pengguna jalan. Pembatasan tersebut diberlakukan dengan mempertimbangkan kondisi jembatan yang tengah mendapat perhatian karena adanya pekerjaan perbaikan dan pengaturan arus lalu lintas. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur Zulkarnain pada Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Pendengar, selain pembatasan terhadap kendaraan dengan berat di atas 8 ton, Zulkarnain mengatakan bahwa truk pengangkut alat berat juga tidak diperbolehkan melintas di jembatan tersebut karena dikhawatirkan kerangka jembatan tidak mampu menahan beban. Menurutnya, pengawasan lalu lintas tidak hanya difokuskan pada kendaraan berat di Bengalon, akan tapi juga diperkuat di sejumlah tempat mulai dari kawasan perkotaan di Sangatta hingga jalur menuju Bengalon. Dinas Perhubungan Kutai Timur saat ini menempatkan sejumlah personel untuk melakukan pengaturan lalu lintas di perkotaan Sangatta, terutama pada pagi hari ketika aktivitas masyarakat maupun pekerja meningkat. Di Bengalon, personel diperkuat untuk melakukan penjagaan di sekitar jembatan yang mengalami pengaturan arus selama proses perbaikan. Pendengar, Dinas Perhubungan telah berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Timur dalam mengatur pola penjagaan, sekaligus memastikan pengguna jalan mematuhi ketentuan yang diberlakukan. Pihaknya juga siap melakukan rekayasa dan pengamanan lalu lintas apabila terdapat kegiatan masyarakat yang berpotensi meningkatkan kepadatan kendaraan, termasuk kegiatan pameran dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur. Ia memastikan pola penjagaan akan terus dievaluasi berdasarkan kondisi di lapangan. Penempatan personel juga dapat dilakukan secara bergantian agar pengawasan berlangsung secara berkelanjutan. Zulkarnain menambahkan bahwa melalui penguatan pengawasan tersebut, pihaknya berharap kelancaran lalu lintas tetap terjaga, termasuk sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi pembatasan kendaraan demi keamanan bersama. Ya baik, pendengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, Kutai Timur tak pernah kehabisan talenta muda berprestasi. Berita kami kutip kembali dari media kutaitimurkab.go.id. Pendengar, Kutai Timur seakan tidak pernah kehabisan talenta muda berbakat. Di tengah berbagai kompetisi pendidikan yang digelar hingga tingkat nasional, murid-murid sekolah dasar di daerah ini kembali menunjukkan kemampuan dan prestasinya. Bukan hanya satu nama, prestasi datang dari sejumlah murid yang dengan bidang yang berbeda. Ada yang berprestasi melalui kemampuan sains, seni dan keterampilan hingga kompetisi akademik secara tim. Pada ajang Olimpiade Sains Nasional atau OSN jenjang SD tingkat nasional, nama I Putu Dian Indra Putra Kusuma, murid SD YPPSB 1 Sangatta Utara berhasil meraih kategori Honorable Mention. Prestasi tersebut diraih setelah bersaing dengan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Kemudian dari bidang seni dan keterampilan, Nur Vera, murid SD Negeri 004 Teluk Pandan juga membawa nama Kutai Timur ke tingkat nasional melalui Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N. Nur Vera berhasil meraih juara pertama bidang kriya tingkat nasional setelah menyisihkan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Prestasi lainnya datang dari SD YPPSB 1 Sangatta Utara melalui ajang juara kelas Indonesia Regional Kalimantan. Tim yang diperkuat Adril Sangap Sinaga, kemudian Nafi Syakila Adeva Nuryadin dan Zaura Septi berhasil meraih juara kedua pada kompetisi yang berlangsung di BPMP Provinsi Kalimantan Selatan.
Rangkaian capaian tersebut memperlihatkan bahwa potensi pelajar Kutai Timur tumbuh di berbagai bidang, dan prestasi yang diraih juga menjadi gambaran bahwa talenta-talenta muda di daerah ini mampu bersaing ketika mendapatkan ruang pembinaan dan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur serta pihak sekolah yang terus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada para murid. Baik, pendengar, menutup jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. Kualitas udara Kutai Timur masuk kategori tidak sehat. Dinas Kesehatan himbau warga kurangi aktivitas luar ruangan. Berita kami kutip dari media nomor 1 Kaltim, pendengar, kondisi udara di Kabupaten Kutai Timur masih berada pada kategori tidak sehat. Hal ini tentu mendapat pengawasan ketat dari Dinas Kesehatan Kutai Timur. Data per 4 Oktober 2026 menunjukkan AKI Kutai Timur mencapai 169. Di mana kondisi tersebut disertai konsentrasi PM2.5 sebesar 84,89,4 meter kubik